0: memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu. Tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
1: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
1: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
2: Peda.
1: Atau kalau bahasa Indonesianya...
2: Parang.
1: Parang, oh, ya, okay. Parang.
2: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk bantu panen?
1: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
3: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
4: buahnya
3: yang buahnya
4: asli dari sini ya.
3: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan, yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya. Dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Kata Mas Ampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Mas Ampere yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Mas Ampere selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Mas Ampere merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Mas Ampere telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

Perempat penerus Surabaya Kamar 2 masih dengan informasi di New Rumah Pagi ya. Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, Dr. Andus Arnold Poli SHM AP menilai insentif memadai diperlukan untuk menarik tenaga pengajar atau guru ke daerah terpencil. Dukungannya diperlukan agar guru dapat mengajar dengan nyaman sekaligus memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau menyebut pemerintah kecamatan dapat berperan menarik tenaga pengajar dan upayanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan guru pada jenjang pendidikan di wilayah terpencil. Menurutnya, kebutuhan keluarga juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penempatan tenaga pengajar. Dan kondisi ini berkaitan dengan dukungan kesejahteraan yang diterima guru selama menjalankan tugas pengajaran. Selanjutnya, Pak Arnold mencontohkan pemanggilan camat oleh Presiden sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan daerah. Dia menyebut contoh ini sebagai salah satu bagian insentif yang dapat diberikan kepada aparatur. Wilayah terpencil atau perbatasan juga menghadapi kendala terbatasnya kebutuhan tenaga pendidikan pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dan data ini disebut berkaitan dengan perpindahan masyarakat bersama anak mereka menuju wilayah pendidikan lainnya.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

menjalankan aktivitas dan rutinitas di hari Jumat pagi ini ya. Dan tetap semangat Sahabat Budaya, juga tetap kompak dengan orang terus di Perempat Manado. Masih di Nyir Melambai Pagi, tentunya masih menghadirkan informasi untuk Sahabat Budaya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi Tonang mau kembali masuk di pas jam 9 ya. Dan nanti di jam 9 Tonang akan menemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetap dengan Tonang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
3: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, sepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
4: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
3: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada, hanya mengikut aja itu.
3: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah tuh jarang juga kan, mana ada orang mau anunya, biar orang itu tahu. Kadang-kadang nggak mau, bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
3: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
3: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti berarti terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
5: Ada pernah terjadi itu.
2: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
3: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
4: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin?
6: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa. Jadi orang sudah pergaulan di anu orang Bugis.
3: Sementara John D, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
1: Nah, karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang harus dilajar lah, harus diperhatikan. Nggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua nggak ada, yang meneruskan itu nggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
3: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa

0: untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bolelebo, lagu Nusa.

Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu Lagu Jamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Masih menemani dengan lagu Nusantara untuk Nyirma Be Pagi, Sawah Budaya kemerdekaan Indonesia turut melahirkan berbagai karya yang menggambarkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dan identitas bangsa ya. Salah satunya Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki, menghadirkan gambaran tentang keindahan serta kekayaan alam Indonesia. Nah, Ismail Marzuki menciptakan lagu ini sebagai karya yang menggambarkan rasa cinta terhadap Indonesia melalui penggambaran alam Nusantara. Lagu ini memperlihatkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, dan memiliki tempat khusus dalam hati masyarakat. Bagian awal lagu menunjukkan kedekatan emosional pencipta dengan Indonesia sebagai tanah kelahiran sekaligus tempat yang sangat dicintai. Ungkapan ini mencerminkan kebanggaan terhadap tanah air dan rasa memiliki ya, yang terus diperlihatkan sepanjang kehidupan. Gambaran mengenai Indonesia yang aman, makmur, dan memiliki tanah subur ini memperlihatkan kekayaan alam sebagai bagian identitas bangsa. Keadaan ini menjadi alasan munculnya rasa kagum sekaligus penghargaan terhadap negeri yang menjadi tanah air bersama. Penggunaan gambaran pohon kelapa, bunga melati, dan wilayah pantai memperkuat suasana keindahan alam dalam lagu ini ya. Berbagai unsur alam ini menggambarkan kekayaan Nusantara yang menjadi sumber kebanggaan sekaligus bagian penting identitas Indonesia. Jadi gambaran nyiur yang bergerak di kawasan pantai ini menghadirkan suasana alam yang tenang, indah, dan memikat hati. Melalui penggambaran ini, lagu menyampaikan kekaguman terhadap panorama Indonesia sekaligus kecintaan mendalam kepada tanah air. Makna lagu ini bukan hanya sebatas gambaran keindahan alam, tapi juga memperlihatkan rasa syukur terhadap Indonesia. Dan pesannya bisa dipahami sebagai ajakan menghargai kekayaan negeri ya, sekaligus menjaga keberadaan alam sebagai warisan bersama. Nah, itu dia Sawah Budaya ya, makna salah satu lagu nasional ya, lagu Rayuan Pulau Kelapa, yaitu ungkapan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Makasih banyak Sobat Budaya yang selalu setia dengan orang di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, 88 AM juga di streaming RRI Digital. Untuk Your Malam Pagi edisi hari ini, saya Fani menemani Sobat Budaya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tidak terasa juga ini sudah di menit ke-48 lepas dari pukul 9. Dan saatnya saya yang bertugas, semua pamit dari ruang dengar Anda. Karena sedikit tolong semua lanjut di Nyiur Mulambi Siang di pukul 10 nanti ada Keke Heni yang akan lanjut menemani Sawah Budaya dari jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan program acara menarik di Nyiur Mulambi Siang bisa diikuti bersama Sawah Budaya. Untuk itu selamat menjalankan rutinitas, semangat aktivitasnya dan tetap kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Wafani semua pamit, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Disini, jaga patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: mahal ini. Bawa dia kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawadoa.

0: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Dan itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada Andradi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.

0: như vậy.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
0: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
0: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebusi penghurupi. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
0: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka jauh oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajak. Dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

sahabat budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan yang pasti sahabat budaya Heni masih bataman dengone dengan lagu-lagu asik tentunya untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati bersama dengan Perempat ya. Yang sementara mendengarkan di rumah, di perjalanan ataupun di tempat aktivitasnya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya informasi yang Heni mau kasih, dimana kalau kita berbicara soal racun ya, siapa yang tidak takut kalau dengar kata racun ya, tapi tanpa kita sadari racun itu ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita harus mengenali tanda-tandanya atau bahayanya seperti apa sahabat budaya, dimana racun ini merupakan zat yang dapat menyebabkan kerusakan tubuh, mengganggu fungsi organ hingga mengancam keselamatan jiwa kalau misalnya masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu ya. Dimana paparan racun dapat terjadi melalui pernapasan, makanan dan minuman, kontak dengan kulit maupun melalui suntikan ataupun luka. Nah tentunya sahabat budaya dampak keracunan tubuh ini sangat beragam, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru dan otak. Nah dalam kondisi berat, keracunan ini pastinya sahabat budaya bahkan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, koma hingga kematian. Selain dampak akut, paparan zat beracun dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko gangguan sistem saraf, penurunan fungsi kognitif, gangguan hormon, penyakit degeneratif, hingga kanker terutama jika seseorang terus-menerus terpapar karsinogenik ya. Menurut informasi yang dikutip juga, racun dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain lingkungan, makanan, obat-obatan, hingga bahan kimia berbahaya. Nah, racun ini sahabat budaya dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, diantaranya melalui pernapasan akibat menghirup asap, ya, gas beracun ataupun polusi udara. Nah, racun juga dapat masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar bahan kimia, pestisida maupun zat berbahaya lainnya. Selain itu, paparan juga dapat terjadi melalui kulit akibat kontak langsung dengan bahan kimia. Sementara melalui suntikan ataupun luka, racun dapat masuk ke tubuh misalnya akibat gigitan ataupun sengatan hewan berbisa. Nah, gejala keracunan yang muncul juga bergantung pada jenis dan jumlah zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, beberapa gejala yang umum terjadi antara lain pusing, mual, muntah, diare, kebingungan, kejang, sesak napas, hingga penurunan kesadaran. Dan sejumlah bahan yang berpotensi menyebabkan keracunan juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya asap rokok dan polusi udara, bahan kimia rumah tangga seperti cairan pembersih dan pestisida, logam berat seperti merkuri dan timbel, dan juga penggunaan obat-obatan dan alkohol secara berlebihan. Salah satu jenis keracunan yang cukup sering terjadi ini adalah keracunan makanan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit ya, dan yang ikut tertelan melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Ada juga makanan basi, makanan yang diproses dan disimpan dengan cara yang tidak higienis, ini juga bisa menjadi sumber kontaminasi gitu ya. Nah, gejala keracunan makanan biasanya berupa mual, muntah, sakit perut, dan diare. Namun, waktu munculnya gejala dapat berbeda-beda nih sahabat budaya ya, tergantung penyebab keracunannya. Nah, untuk mencegah bahaya keracunan, masyarakat dihimbau menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja dengan bahan kimia, menghindari rokok dan paparan asap rokok, serta mencuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. Nah tentunya, sahabat budaya, bahan kimia dan obat-obatan juga perlu disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak ya. Selain itu, limbah dan bahan beracun juga harus dibuang sesuai dengan ketentuan agar tidak mencemari lingkungan. Kalau misalnya seseorang diduga mengalami keracunan, pertolongan medis harus segera dicari, terutama jika korban mengalami sesak napas, kejang, penurunan kesadaran, atau gejala berat lainnya. Yang pasti, sahabat budaya, masyarakat juga dihimbau untuk tidak memaksakan korban untuk muntah tanpa petunjuk dari tenaga medis. Nah, kalau misalnya diketahui ya jenis zat yang menyebabkan keracunan, sebaiknya kita menginformasikannya kepada petugas kesehatan untuk membantu menentukan penanganan yang tepat ya. Karena dengan mengenali sumber, gejala, serta langkah pertolongan yang benar, yang namanya resiko akibat keracunan dapat diminimalkan. Dan seperti kita sering mendengar, mencegah lebih baikan daripada mengobati pastinya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupa Kamu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
1: Nur Sahanaya, Ku Ingin.

Jola Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Mahalini, bawa dia.

Oke, kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan Ruth Sahanaya. Dan lagu ini nih, sahabat budaya, menjadi salah satu lagu yang diperlombakan nanti untuk ajang Bintang Radio 2026. Jadi sengaja ini putarkan supaya ada yang ingat, oh iya ini lagunya ya. Atau mungkin ada yang gak tahu, sudah mulai coba-coba untuk belajar menyanyikan lagu ini ya, dari Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin ya. Oke, dan ini punya beberapa informasi untuk sahabat budaya yang dikutip dari rri.co.id. Dimana kalau yang namanya tumbler kan sekarang itu jadi salah satu perlengkapan yang banyak digunakan untuk membawa air minum sehari-hari. Namun yang pasti penggunaan yang rutin juga membuat tumbler rentan menjadi tempat berkembangnya bakteri dan menimbulkan bau tidak sedap kalau misalnya kita tidak membersihkannya dengan benar ya. Masih dari laman Cleveland Clinic, can you reusable water bottle make you sick ya sahabat budaya. Membersihkan tumbler tidak cukup hanya dengan membilasnya menggunakan air ya. Bagian tutup, ulir, sedotan, sampai dengan karet penyegel juga ini perlu diperhatikan karena dapat menyimpan sisa-sisa minuman dan kotoran. Jadi jangan salah ya sahabat budaya, Anda menghindari botol plastik, memindahkannya ke tumbler, tapi kalau tidak dibersihkan dengan benar, sami mawon lah kata orang ya. Jadi cara membersihkan tumbler yang benar dapat dimulai dengan membongkar bagian-bagian yang bisa dilepas ya. Dengan setelah itu cuci botol dan komponennya menggunakan sabun pencuci piring serta air mengalir ya. Dan gunakan sikat khusus botol untuk menjangkau bagian dalam tumbler yang sulit untuk dibersihkan. Bagian tutup dan karet penyegel sebaiknya dicuci secara terpisah, di mana kotoran yang menumpuk pada bagian tersebut dapat menyebabkan bau dan membuat tumbler kurang higienis ya. Untuk tumbler yang memiliki sedotan, sedotan juga perlu dibersihkan menggunakan sikat kecil khusus ya. Setelah dicuci, seluruh bagian dari tumbler itu harus dibilas sehingga tidak ada sisa sabun. Kemudian, keringkan dalam kondisi terbuka dan pastikan setiap bagiannya benar-benar kering sebelum tumbler kembali dirakit dan disimpan ya. Dan kalau misalnya tumbler mulai berbau, pembersihan lebih menyeluruh dapat dilakukan sesuai petunjuk perawatan dari produsennya ya. Penggunaan bahan pembersih tertentu sebaiknya tidak dilakukan secara sembarangan nih sahabat budaya, karena dapat merusak material dari tumbler itu sendiri. Jadi kalaupun kita membersihkan tumbler harus dilihat apakah ini bisa merusak material tumbler atau tidak gitu, itu harus diperhatikan ya. Dengan membersihkan tumbler secara rutin dan menyeluruh nih sahabat budaya, kebersihan wadah minum itu dapat lebih terjaga sekaligus membantu memperpanjang masa penggunaannya. So, kebiasaan sederhana ini penting dilakukan terutama untuk mereka yang menggunakan tumbler setiap harinya. Kayak apa? Kayak aku.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Sahabat budaya, di tengah kehidupan yang semakin cepat ya, yang namanya keinginan untuk merasa tenang kadang justru sulit diwujudkan gitu ya. Sebagaimana pastinya pekerjaan, masalah keluarga, kondisi keuangan, hubungan sosial, hingga informasi yang terus masuk melalui ponsel bisa membuat pikiran kita itu seolah-olah tidak pernah benar-benar berhenti ya. Nah, stres sebenarnya merupakan bagian normal ya dari kehidupan manusia. Tetapi ketika berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, nah ini yang bahaya. Stres bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Nah, terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi ya. Nah, salah satu kebiasaan yang paling menguras energi mental adalah overthinking ya. Atau terus memikirkan kemungkinan buruk ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya, tapi kita sudah mikir duluan yang buruk-buruk begitu ya. Kita sering mengulang kejadian masa lalu, membayangkan apa yang akan terjadi atau memikirkan berbagai skenario yang sebenarnya sih sahabat budaya itu belum tentu terjadi gitu ya. Pikiran negatif, kekhawatiran yang berlebihan, perfeksionisme ya. Kita mungkin salah satu orang yang perfeksionisme, segala sesuatu ingin sempurna, perfect gitu. Walaupun kita tahu memang di dunia ini gak ada yang sempurna termasuk manusianya gitu ya. Karena hanya Tuhan yang sempurna gitu ya. Dan ekspektasi yang tidak realistis bisa meningkatkan tekanan psikologis ya. Apalagi kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang kita harapkan. Nah, ini menambah kita overthinking dan selalu overthinking. Terlalu sering mengecek media sosial ya. Nah, ponsel memang membuat komunikasi menjadi mudah. Tetapi terlalu sering menerima notifikasi, mengecek pesan, terus menggulir media sosial dapat membuat otak kita sulit untuk beristirahat ya. American Psychological Association mencatat bahwa penggunaan teknologi juga dapat menjadi sumber stres dan menyarankan agar seseorang mengatur penggunaan perangkat digital nih sahabat budaya. Jadi termasuk mematikan notifikasi yang tidak penting dan memberikan waktu untuk benar-benar terlepas dari yang namanya perangkat ya. Kadang-kadang nih percaya atau tidak dan ini benar adanya ya sahabat budaya. Pasti kita sering merasa bahwa di saat kita mau istirahat pun mau tidur ya sahabat budaya, gadget masih terus terpampang nyata di depan kita gitu ya. Kayak apa ya, kayak magnet yang sulit untuk dilepaskan. Padahal kita udah waktunya istirahat gitu. Dan pada akhirnya kita baru sadar ternyata, hah, ini sudah jam 2, udah jam 4 gitu ya. Dan akhirnya waktu istirahat kita terkuras hanya karena kita tidak mau ketinggalan informasi. Dan kita sudah kayak magnet ya, hipnotis untuk tetap menatap layar kaca dari handphone itu tersebut sahabat budaya. Ya itu yang bahaya juga ya. Jadi kita juga sering membawa pekerjaan sampai ke waktu istirahat. Nah ini nih kebiasaan selalu merasa harus produktif. Ini juga dapat menguras pikiran kita. Ketika pekerjaan terus dibawa ke rumah, seseorang biasanya akan kehilangan batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu untuk beristirahat. Dalam jangka panjang kondisi ini bisa membuat tubuh dan pikiran kita sulit mendapatkan kesempatan untuk pulih. Nah, mengurangi beban yang tidak perlu, meminta bantuan, serta membuat batasan yang sehat ya. Ini merupakan beberapa strategi yang direkomendasikan untuk bisa mengelola stres ya. Dan ada yang juga pasti pernah merasa bahwa akhir-akhir ini kok saya jadi banyak pikiran begitu ya. Nah, mungkin karena kurang tidur. Karena tidur bukan sekedar waktu untuk memejamkan mata ya. Ini harus diingat, ketika kita tidur, tubuh dan otak ini mendapatkan kesempatan untuk healing, memulihkan diri gitu ya. Stres itu bisa mengganggu tidur dan sementara kurang tidur juga bisa mempengaruhi suasana hati, konsentrasi, energi dan kemampuan menghadapi tekanan. Pernah nggak sahabat budaya merasa bahwa kalau misalnya kurang tidur ya, kenapa besoknya saya selalu marah-marah, saya jadi sensitif, kenapa ya? Nah ini karena kurang tidur gitu ya. Jadi menjaga jadwal tidur yang konsisten, menciptakan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur, itu bisa sangat membantu ya. Dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena orang lain itu punya kelebihan sendiri dan kita juga punya kelebihan sendiri. Seperti ketika kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan begitu ya. Dan kalau misalnya dia diberikan berkat 5 dan kita mendapatnya berkatnya cuma 3 gitu ya, sudahlah, itu mungkin berkatnya dia dan besok-besok mungkin berkat kita akan lebih dari dia gitu ya. Dan ketika kita membuka media sosial melihat dia lebih dari kita, mulai pikiran-pikiran yang aneh ke kepala kita, itu yang bikin kita jadi overthinking gitu ya. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak, ada apa ini gitu ya. Nah, media sosial ini bisa membuat seseorang tanpa sadar membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Masalahnya, apa yang terlihat di media sosial nih, sahabat budaya, biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang.

positifnya aja bahwa ternyata hidup kita lebih baik dari dia. Ternyata saya harus lebih giat lagi bekerja supaya seperti dia, begitu ya. Dan ada anggapan bahwa kuat berarti harus mampu menghadapi semua masalah seorang diri. Padahal memiliki orang yang dapat dipercaya untuk berbicara bisa membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih baik. Kan ada orang ekstrovert, tapi ada juga orang yang introvert, sahabat budaya. Nah, bahayanya kalau misalnya kita termasuk orang yang introvert ya, apa-apa dipendam sendiri, padahal tuh masalahnya udah segunung begitu ya. Nah, takutnya itu ketika bom waktu, wah itu yang bisa bahaya gitu, sahabat budaya. Jadi dukungan sosial ini merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan ketahanan seseorang terhadap stres. Nah, berbicara dengan keluarga, sahabat, atau orang yang dipercaya bukan berarti itu kita lemah gitu ya. Tapi itu bisa menjadi bagian dari cara kita menjaga kesehatan mental gitu ya. Jangan sok-sok kuat lah kalau misalnya kita udah gak kuat gitu ya. Cari orang yang bisa dipercaya, jangan juga sembarangan percaya orang. Karena kadang-kadang ada kawan yang ada atau ada lawan yang mereka pura-pura menjadi kawan, tapi sebenarnya mereka ingin tahu kelemahan kita gitu ya. Jadi be careful, harus hati-hati juga kepada siapa yang kita harus berbagi gitu ya. Apakah dia orang yang tepat untuk kita berbagi pikiran, tepat untuk kita keluarkan unek-unek kita, hati-hati juga ya. Dan bagaimana agar pikiran kita tuh lebih tenang, sahabat budaya? Karena ketenangan tidak selalu berarti hidup kita itu tanpa masalah. No, selama kita masih hidup di dunia, masalah tetap akan ada ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merespon masalah tersebut ya. Beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu antara lain melakukan aktivitas fisik secara rutin, mendapatkan tidur yang cukup, melakukan latihan pernapasan dan meditasi gitu ya. Menyediakan waktu untuk hobi-hobi ya. Kalau punya hobi, ya udah disalurkanlah, jangan dipendam hobinya. Itu adalah salah satu cara kita untuk membahagiakan diri kita ya. Berbicara dengan orang terdekat serta mengurangi kebiasaan yang memicu stres gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa ini bisa memicu stres, ya janganlah, jangan ke situ. Jangan melakukannya gitu ya. Kalau merasa tertekan, cemas, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, atau perasaan kewalahan ya terus berlangsung ya dan mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, jangan ragu untuk kita mencari bantuan profesional. Gak usah malu begitu kalau memang kita membutuhkan bantuan profesional untuk mental healthy kita gitu ya. Konsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental yang bisa membantu mengenali sumber stres dan menemukan cara menghadapinya secara lebih sehat nih, sahabat budaya. Nah, pada akhirnya sahabat budaya ya, kalau kita misalnya ingin hidup lebih tenang, memang bukan berarti harus menghilangkan semua masalah. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa belajar mengatur respon atau menentukan mana yang perlu dipikirkan dan mana yang perlu dilepaskan ya. Kadang-kadang ketenangan justru dimulai dari hal-hal sederhana. Berhenti sejenak, menarik napas. Letakkan ponsel dan memberi kesempatan pada pikiran untuk beristirahat.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia kategori Putra tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Cerita ini akan terjadi.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

Sahabat Budaya, saat ini sudah 26 menit melintas dari jam 11 siang. Ini informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari Studio Pro 4 terpantau ya. Di sini lagi panas membara gitu ya. Mungkin ini untuk mama yang lagi jemur baju ya. Cocok kali ya, apalagi mungkin selama hampir sepekan sibuk dengan aktivitasnya. Dan ini waktunya untuk cuci baju, jemur baju gitu ya. Sejam dijamin pasti kering gitu ya. Dan Sahabat Budaya, kembali lagi kita di siang hari untuk nyiur melambai siang. Namun kali ini kita sudah masuk di teras UMKM ya. Beragam informasi seputar UMKM akan hadir. Salah satunya ini kutip dari rri.co.id. Business reseller ini membantu para pelaku UMKM memperluas pemasaran produk melalui reseller. Produk lokal ini tidak hanya dikenal di daerah sendiri ya, tapi juga menjangkau wilayah lain nih Sahabat Budaya. Seorang online shop Tapanuli Tengah, beliau bernama Ida Mahrani Nasution. Dia menyampaikan selama ini memasarkan produk ikan asin secara daring ya, dan penjualan biasanya melalui media sosial untuk menjangkau pembeli. Dan menurutnya awalnya sih hanya jualan di media sosial. Nah sekarang mulai ada permintaan dari reseller untuk ingin menjual kembali produk ikan asin. Menurut Rani, permintaan dari reseller ini mulai muncul seiring ya, semakin dikenal produk ikan asinnya. Kehadiran reseller membantu memperkenalkan produk yang berada jauh dari lokasi penjual. Dikatakan juga, permintaan reseller ini tidak hanya di wilayah Sumatera Utara. Produk ikan asin diminati calon reseller dari sejumlah provinsi lain, termasuk Aceh dan juga Riau. Nah, kalau misalnya reseller jangkauan pasar lebih luas, ada yang dari Aceh dan Riau yang menghubungi untuk mengambil produk dan menjualnya lagi. Dan ditambahkan juga, kerjasama dengan reseller ini memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan. Nah, sistem ini juga membantu produk ikan asin khas daerah, tentunya Sahabat Budaya dikenal lebih banyak oleh masyarakat. Tuh kan, jadi para pelaku UMKM ini jangan berkecil hati gitu ya, karena banyak sebenarnya para pebisnis reseller itu, mereka turut membantu juga untuk memperluas pasar UMKM. Tergantung dari kitanya, apakah mau menjemput bola atau kita hanya menunggu hujan turun dari langit gitu ya Sahabat Budaya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

dan Sobat Budaya kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Dearly Dave dengan Kuat ya Sobat Budaya. Lagu yang sangat menguatkan tentunya untuk kita semua yang akhir-akhir ini mungkin ada mulai-mulai down atau mungkin lagi memikirkan sesuatu ya. Mudah-mudahan kita menjadi kuat seperti lagu yang dikatakan oleh Dearly Dave ya. Dan kita jangan melihat orang-orang di luar sana kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka bisa bahagia, kenapa mereka bisa begini dan begitu. Karena mereka sudah melewati yang namanya hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. Tapi itu tidak membuat mereka justru lebih down, tapi membuat mereka justru ingin lebih baik lagi dari hari kemarin. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya, Sobat Budaya.

Masih di teras UMKM kali ini dari rri.co.id dalam rangka mendorong realisasi investasi, di mana sahabat budaya pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan fasilitasi kemitraan penanaman modal antara usaha besar dan UMKM. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Provinsi tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Ballroom Hotel UTC Damhill Kota Gorontalo pada Kamis 20 Agustus kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menyampaikan pada triwulan 2 tahun 2026, nilai investasi di Gorontalo mencapai 1,84 triliun. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 5,88 triliun, sehingga Pemprov melibatkan semua UMKM untuk berkontribusi dalam menyumbang peningkatan tersebut, dan salah satunya melalui pola kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM. Dan seperti yang dikatakan Gusnar, dengan adanya kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI nomor 3 tahun 2025, kita tuh memiliki regulasi sebagai instrumen untuk membangun ekosistem kolaborasi investasi daerah, yaitu dengan mempertemukan investor atau usaha besar dengan UMKM lokal agar investasi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan, tapi juga menciptakan nilai tambah. Jadi kesempatan usaha dan pemerataan ekonomi daerah ya. Dan selanjutnya, kemitraan ini juga memainkan peran strategi sejalan dengan potensi Provinsi Gorontalo, baik di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan perdagangan. Perusahaan yang berinvestasi di Gorontalo tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah dengan menarik dan mengembangkan pelaku usaha lokal. Di mana sahabat budaya, UMKM harus berkesempatan untuk menjadi pemasok bahan baku, penyedia jasa pendukung, pengolah hasil produksi, hingga masuk ke rantai pemasaran dan ekspor. Nah, kedepannya, Pemprov sedang gencar dalam menghadirkan kegiatan skala nasional di Provinsi Gorontalo, seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya, yakni Pekan Nasional Petani Nelayan. Kehadiran kegiatan berskala nasional ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan UMKM, serta mendorong roda ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

banget ya Sahabat Budaya, kalau misalnya ada seseorang yang datang dalam kehidupan kita dan mengatakan akan kulakukan semua untukmu, wah hidup terasa ringan gitu ya. Walaupun memang ini tidak sebatas kayak drama Korea ya, tidak semudah itu Verguso ya. Tapi it's okay lah, kita berpikir yang indah-indah, kita berpikir yang positif aja ya, supaya hal-hal yang positif itu bisa masuk ke dalam diri kita ya Sahabat Budaya.

Oke, dan yang pasti ini masih punya informasi terakhir tentunya sebelum nanti kita beralih ke acara request spesial lagu Pop Manado untuk sahabat budi di kesempatan siang hari ini ya. Karena kita masih berbicara soal UMKM dan informasi berikutnya yang dikutip dari rri.co.id di mana 15 UMKM binaan BI Lampung tampil dalam ajang KKI 2026. Di mana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung membawa 15 UMKM binaan dan mitra dalam ajang Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta International Convention Center. Di Jakarta 20 sampai dengan 23 Agustus 2026. Para sahabat budaya keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar, pembiayaan hingga peluang ekspor bagi peluang UMKM Lampung. Sebanyak 15 UMKM Lampung mengikuti sejumlah rangkaian KKI 2026. 7 UMKM masuk dalam bisnis matching ekspor, yakni Si Bintang Buah, Banebi, Raffin Snack, Mr. Zian Coffee, Dalkov, Dr. Coffee, dan juga PT Aneka Coklat Kakao. Kakao ya, produk yang ditawarkan meliputi keripik pisang, keripik kulit ikan, kopi, hingga coklat. Sementara itu 5 UMKM mengikuti pameran Wastra Offline yaitu Sekura Art, ada Eksklusif Tapis Rua, Jurai, Soleha Tapis Collection, House Tapis Citra, dan Jan Ayu. Produk yang ditampilkan mencakup Wastra, Tapis, serta Ready to Wear. Sahabat budaya, seluruh 15 UMKM tersebut juga memperoleh ruang promosi melalui pameran online KKI 2026. Dan produk yang mencakup Wastra, Ready to Wear, makanan dan minuman olahan, coklat, kopi, hingga teh. Keterlibatan UMKM Lampung ini sejalan dengan arahan besar ya, pengembangan UMKM yang disampaikan pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, ketika membuka KKI 2026 di Kamis 21 Agustus 2026. Menegaskan bahwa penguatan UMKM ke depan bertumpu pada tiga kata kunci, yakni bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Bangkit dimaknai sebagai semangat pemulihan bagi UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Sedangkan berdaya saing ditempuh melalui inovasi produk serta perluasan akses pasar domestik maupun ekspor. Arahan ini menjadi relevan dengan keikutsertaan UMKM binaan BI Lampung, khususnya 7 pelaku usaha yang mengikuti bisnis matching ekspor. Forum tersebut membuka kesempatan bagi produk unggulan Lampung untuk masuk ke jaringan pasar yang lebih luas tentunya. Dan sahabat budaya, secara nasional posisi UMKM menjadi alasan penting bagi Bank Indonesia untuk terus memperkuat ekosistem usaha dalam sambutannya. Dia juga mencatat jumlah pelaku UMKM mencapai 64 juta, menyerap 97% tenaga kerja, dan memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Karena itu kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia diarahkan melalui tiga strategi utama yaitu ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing, pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan, serta literasi dan sinergi ekonomi keuangan inklusif dan berkelanjutan yang luas. Tentunya strategi ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas dan skala usaha, luasan akses pasar dan pembiayaan serta percepatan digitalisasi. Dalam konteks Lampung, strategi ini diterjemahkan melalui keterlibatan UMKM binaan dalam tiga kanal utama KKI 2026, akses ekspor melalui bisnis matching, promosi produk kreatif melalui pameran swasta, dan juga perluasan pasar digital melalui pameran online. KKI 2026 sendiri mengusung tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Pelaksanaan tersebut melibatkan 27 kementerian dan lembaga serta 34 mitra strategis untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar UMKM. Dengan demikian, partisipasi 15 UMKM binaan Mitra BI Lampung tidak hanya menjadi ajang promosi produk daerah, tapi juga menjadi bagian dari implementasi strategi BI untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, mendorong digitalisasi, dan membuka akses pembiayaan serta ekspor bagi UMKM tentunya.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia yang meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah reen.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Dia mau magina.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
1: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Okay, dan sahabat budaya saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 12 siang. Seorang Somaso di program request spesial lagu Pop Manado. Sahabat budaya yang mau baku Iko di sini silakan. Ini sudah membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado. Di live TikToknya aku juga bisa ya. Dan untuk sahabat budaya yang ingin request di luar lagu Pop Manado, sebentar bisa tapi di jam 4 ya. Jadi kalau di jam 4 dan di malam nanti jam 9 bisa request lagu daerah, bisa request lagu Indonesia, bisa juga lagu dangdut ya. Tapi untuk spesial di jam segini, jam 12 sampai di jam 2, kita ada tuh yang namanya spesial untuk lagu-lagu Pop Manado. Kita kasih kesempatan untuk lagu-lagu Pop Manado ya, untuk berkibar tentunya di sini. Dan jangan lupa nanti

untuk salam-salamnya ini Kak Sebatas untuk tiga orang spesial untuk sahabat budaya. Sambil menunggu yang ingin gabung juga menemani suasana makan siang sahabat budaya. Henny punya Fonda Pandean untuk sahabat budaya.

0: Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu Lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, jamu lah rasane pae.
0: Es Lilin

Oke, itu orang setinggal lagu-bagus yang saya hadir ya. Rindu Ngana ya, ini dari versi yang berbeda. Dari ya di cover oleh Earth Project ya. Kalau kemarin itu dinyanyikan oleh Gloria Trio, tapi dengan versi yang asik juga untuk dinikmati di siang hari ini, menemani suasana siang sahabat budaya yang sementara menikmati makan siang. Ya. Atau yang sudah selesai dengan makan siang, so santai-santai, duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki. Ya. Bak otak, dorang bilang. Yang penting bak otak yang bagus-bagus, bukan yang bisa itu. Torang lanjut di siang hari ini di Torang Neng Torang, spesial lagu pop Manado untuk menemani suasana siang sahabat budaya. Selamat siang buat Julita Rompas, request lagu Gloria Trio, Hati Sorindu, kirim buat Brudel di Langowan. Aduh, memang kuat siang-siang koncumu Brudel, Kang. Mem Femi di Jailolo dan Bung Sami Sendok yang ada di Rerer, ya. Untuk juga buat teman-teman yang ada atau tergabung dalam teman rasa saudara, ya. Oke, terima kasih buat Julita yang sudah gabung juga, ya. Siang untuk Indah, Ibu Indah Sigar Laki yang sudah gabung juga bersama kami di Perempat Manado ya. Selamat menikmati suasana siang bersama Perempat. Dan juga ini mau menyapa, apa kabar, selamat siang Ibu Sara yang ada di Seputan Banjar. Minta lagu dari Gunawan, Mata Keranjang ya. Semua orang mata loyang yang gak ada dang, atau mata ember kan, udah mata keranjang. Mungkin salam buat Nancy ya, Nancy juga yang ada di rumah, katanya ibu anda yang ada di seputaran Suaan. Semoga terhibur dan yang lagi tugas pokoknya ya. Terima kasih untuk Ibu Sera yang ada di seputaran Banjar yang sudah bergabung. Selamat siang Nana Cantik, Henny Toraning-Torang dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti Yulisri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Geminimen di Winatin. Halo, selamat siang Ibu Lina, Pak Geminimen, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina dan Pak Geminimen, ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat badai ngarjone Ibu Lina, semoga terhibur dan buat penyiar. Makasih. Makasih juga ya. Oke, yang lain pokoknya ini tunggu, yang senang dengan lagu-lagu pop Manado bisa gabung di sini untuk request lagu favoritnya ya. Yang pasti buat sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu pop Manado. Oke, ada Indah Sigar Laki buat keluarga Indah di Sawangan, Erma Didi ya. Depan Gereja Abraham Sawangan Erma Didi. Oke, lagu Manado yang mana? Tahu judulnya ya. Sambil menunggu 3 lagu setiap sesi untuk sahabat budaya.

0: Sahabat budaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, sahabat Bria, kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Isti Yulistri, Sayang Jadi Begini ya. Sebenarnya bukan sayang jadi begini, untung jadi begini ya. Karena untungnya lebih cepat diketahui. Kalau terlambat kan bahaya. Karena segala sesuatu itu dipertemukan dengan kita ya, pasti ada pembelajaran buat kita ya. Ada yang cuma datang untuk memberikan pengalaman ataupun pembelajaran, ada yang datang karena mereka adalah bagian dari diri kita gitu ya. Jadi segala sesuatu juga diizinkan Tuhan pasti punya maksud. Okay. 51 menit dari jam 12 siang, sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya di Torang Ding Torang, spesial lagu pop Manado.

Dan ini mau menyapa yang so stay di sini, ada Sampuraga, ada Yance, ada Mbak Nova Lintongan 85, Linda Rompas yang selalu setia, ada teman setia juga yang selalu setia ya. Ada Bung Yos, apa kabar? Saya panggil Bung Yos, namanya kepanjangan kalau saya panggil Yes Yes Orlando tetet gitu ya. Katanya mau minta lagu Depan Bers, Percuma Mau Berharap ya. Di Kalimantan kabut asap masih katanya ya. Gak ada hujan sampai sekarang. Oktober atau November baru ada hujan. Jarak pandang aja terbatas masih ya. Kita doakan ya semuanya, semoga ya semua-semua yang ada di Kalimantan segera teratasi ya. Dan bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Pray for NTT, Sumatera dan Kalimantan ya.

Ibu Indah Sigar Laki, katanya minta lagu Manado ya, lagu Manado Mama. Ini mungkin bertema Mama karena saya cari yang Mama nggak ada itu. Jadi saya coba pilihkan yang lagu for Mama ya. Terima kasih buat Yance yang so like, ada Putra apa nih, Putra Ken itu ya. Ya ubi kayu, aduh. Batata dan lain-lain mana nih? 1, 2, 3 atau lah. Oke, Bung Alfiansa, salam dari Sorong. Apa kabar Sorong? Hey, Bung Alfiansa, kalau tahu lagu Manado bisa request lagu Manado di sini ya. Ganti kanan, baku-baku ganti tukar tampan. Panbers, siapanya Panbers? Tidak tahu aku. Sampai pagi. Oke, okay, yang lainnya ditunggu untuk yang ingin gabung di sini, silakan. Kirim salam-salam ibu Anda yang ada di Suaan, mana nih suaranya? Silakan bergabung kalau ada kesempatan. Pak Li yang ada di seputaran Tuminti, ada juga Torampe Pak Yopi Bu Mince ya, yang ada di Kima Atas. CD juga, apa kabar Ibu Cici yang ada di Malende ya. Untuk rompi Pak Jeffrey yang ada di Paniki, ada Ira di Dendam, ada Ibu Jenny juga di sana ya. Rompi Bung Audi ya yang ada di seputaran Bahu, sukses untuk tokonya ya. Pak Roni juga yang ada di seputaran Teli, aktivitasnya lancar-lancar di Telinya, sukses selalu pokoknya. Ada Selita yang ada di seputaran Bitung juga ya. Dan aku mau langsung ke lagu-lagu yang sudah di request di sini, spesial untuk sahabat budaya. Ditunggu yang lainnya untuk gabung di sini ya, yang senang dengan lagu-lagu Papa Nedo.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Jones dengan Percuma Mau Berharap. Kalau bantal jo sayang ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Masih banyak yang menanti. Yang patah satu tunggu seribu gitu ya. Terima kasih Torang P, siapa ini ya? Bung Yos ya, yang sorry ke lagu ini. Jadi kata kalau Punbers ini Punu Singon bersaudara, alias Om Dolfi Punu Singon. Kalau Punbers DP beda-beda tipis 11-12. Punbers Panjaitan bersaudara, Beni Panjaitan dan kawan-kawan yang nyanyi Gereja Tua. Oke, okay. Terima kasih Bung Yos ya yang sudah bergabung siang hari ini ya.

Eva yang so kirim mawar ya, dan gift-giftnya. Valintongan at 85 katanya siang hari ini, siang Mbak Heni minta lagu Cincin Kaweng, mau kirim buat semua fans Perempat. Dan Mbak Heni, makasih. Makasih juga Mbak Nova Lintongan. Ada at Sampuraga Jayapura monitor, request lagu yang judulnya Rindungana ya. Tapi Rindungana tadi so putar ya, at Sampuraga. Silahkan dicari lagu yang lain ya, kalau masih ada lagu lain yang ditunggu. Terima kasih juga yang sudah bergabung, Sugianto. Ada siapa nih? Ini susah sekali sih, BRM31BR ya. Yelpan Nafisa, Didi, ada kupu-kupu nih yang gabung. Ada Joe underscore Heart, Nova Lintongan, Arifin siapa nih? Arifin Mawengkang ya. Oke, ada Linda di Maumbi. Dia mau minta lagu dari Dante Nababan dan juga siapa nih? Oh, Dandi Barakati yang bagi abu ya. Aduh, panas-panas begini bercerita abu kan? Jauhkan. Orang sumber virus ya. Orang semua. Oke, Bung Sami Senduk yang sudah gabung kembali, selamat bergabung ya. Selamat siang, lagu pilih Akang Jo, Mar mau kirim Jo buat grup teman rasa saudara semuanya ya. Tidak bisa disebut satu persatu. Dari Tondano Pante. Oke, bagaimana Tondano Pante? Panas atau angin kencang ya, Mbak info-info kamari. Ada Real Madrid juga yang sudah bergabung, selamat bergabung ya. Tadi ada Bung Alfiansa, salam dari Sorong ya. Semua yang ada di Sorong juga, apa kabar? Sama basudara, biar jauh di mata sama dekat di hati, Kang. Ada Sukarman yang baru bergabung juga, Burako ya. Duh, so rupa lama kan DP kata Burako, jadi lupa DP arti, aku kutek tuh Burako. Panas dan Mbak Angin, oke Bung Sami ya. Nanti mau kasih lagu bagus ya, dari SM Mafia Jo, yang ada di Tondano Pante. Abdi Gantari, apa kabar yang sudah bergabung juga ya. Ini trompe Memfemi, dah kemana nih Memfemi kan? Trompe pala ini kan?

Dulu, Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan Torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu Torang bicara hidup, Torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan Torang deng orang lain. Kalau bukan Torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau Torang mau jaga.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakan. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1, Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Oke, selamat siang yang lagi bersibuk-sibuk ria di samping saya di Pro 2 ya. Lagi persiapan buat acara ya. Jadi lagi setting-setting di sini ya. Semua semuanya pokoknya. Oke, ada Bung Yohanes JR, lagu Manado. Iya, lagu Manado. David, salam kenal from Kalimantan Barat, asik. Gimana Kalimantan Barat ya? Aman-aman di sana? Dengar-dengar di sana gersang juga ya. Sempat kebakaran di mana-mana juga ya. Mudah-mudahan kabar semua baik-baik di sana ya. Ada, oh iya, kita di Jakarta, salam. Iya, salam juga ya. Buat Arifin Mewengkang, salam buat keluarga di Manado dari Gorontalo. Apa kabar yang ada di Gorontalo semuanya? Ya, salam satu hati dari Manado, khususnya RRI ya. Bung Yohana, salam saudara di Samrat Kamtom Deng di Treman Minawerot. Oh, saudaranya di Minawerot ya. Jangan salah. Nah, itu masih ada darah Minawerot loh. Semua darah Minahasa ya. Bung David, Kalimantan Barat aman. Oke, makasih juga informasinya. Iya, Ibu Sandra Sompi yang bergabung, apa kabar? Ada Aldonia Abis Lombentelu, Arifin Mewengkang, Fanta Recap ya. Ini maksudnya apa nih? Saya kira minuman Fanta nih. Ada Bu Yance juga ya. Oke, di sini ada siapa lagi nih? Bung Abadi. Apa kabar Bung Abadi? Tadi kan minta kuenya, kenapa orangnya? Oke, dan saya mau bacakan dulu untuk SMS yang sudah gabung di sini ya. Selamat siang untuk Melani yang ada di Wonasa, katanya mau request lagu Diego Tambah Terek. Mau kirim salam buat Bung Vero, Ibu Ratna, Bapak Rivo. Selamat siang semua, salam kompak selalu yang tugas. Makasih juga untuk Mbak Melani yang ada di Wonasa yang sudah bergabung di sini juga ya. Oke, Bung David katanya kecamatan Air Upas aman Kalbar, amin. Bung Yos nih, iya ini sama Kalimantan ya. David katanya berhentilah kabut asap. Iya tuh, nggak enak di mata soalnya ya. Terus ISPA tuh lama-lama.

dari David katanya salam buat Jimmy di Bulo Tateli dari Kalimantan Barat. Oke. Bung Yos, kalau di Bung Yos katanya di Kalimantan Tengah. Oke. Masih sesama Kalimantan kan? Selamat bergabung Bung Mario Sanadi. Tahu-taunya Bung Abadi udah di sini ya. Sama aja ke kanan sama kiri gitu ya. Silakan sekali lagi yang senang dengan lagu-lagu Manado bisa gabung di sini ya. Ada Tracy Pangemanan, apa kabar? Bergabung di Torang Deng Torang, spesial lagu pop Manado.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku eh. Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini Dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan cookies ini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Okay, sahabat Berita Terang, saya tinggal Gus dari siapa nih? Diego Garing dan Septian dengan Caca Meriah ya. 41 menit dari jam 1 siang, tolong sahabat berada di sesi yang terakhir untuk sahabat budaya ya. Silakan yang mau baku iko di sini, mau request lagu, bagi-bagi salam ya. Ada Tani, Surabaya hadir katanya, halo. Abadi underscore SP, kalau senang dengan orang Manado gimana? Ya udah, dideketin aja. Tapi cari tahu ya, karakter dan ciri khas orang Manado seperti apa. Jangan cuma senang orangnya, tapi harus tahu karakternya, harus tahu apa ya, tempat asalnya orang di sekitarnya itu harus dipelajari juga ya. Ada Ufik, pesan lagu Arang Tampurung, salam kenal dari Gorontalo. Salam kenal balik buat Ufik ya. Belanda, kalau cuma dekat sama bawa ke makanan. Aduh dang, bagaimana nih menjelaskan siapa ada so? Kalau ada semua piambe. Bung Yos, logat Manado mirip-mirip logat Batak. Iya, beda-beda tipis. Makanya kita karakter dan sifatnya itu agak mirip juga ya. Tapi sebenarnya orang Manado, orang Batak itu ya, walaupun suaranya apa ya, meledak-ledak orangnya gitu ya, sebenarnya orangnya baik ya. Yang pasti kita tahulah pendekatannya gitu ya. Kalau lagi marah dia langsung mengeluarkan kemarahannya, tapi selesai sudah gitu ya. Iya, mirip biar orang Batak tapi campur. Iya betul Bung Yos ya. Ibu Anda yang ada di Suaan mau dengar lagu katanya Home Pimpa dan Tina Baba. Mau kirim katanya buat teman rasa saudara, yang grup teman rasa saudara. Terus mau kirim juga untuk grup TCD ya semuanya. Gak bisa disebut satu persatu. Buat Bung David yang ada di seputaran Bitung ya. Dan buat yang lagi aktivitas ya, tetap semangat. Terima kasih Ibu Sandra Sompi yang sudah bergabung di sini. Dan Torang gak mau berlama-lama ya, Torang langsung ke lagu yang sudah di request. Oh ya, masih ada satu sesi terakhir ya. Iya, mirip-mirip sama orang Manado, orang Batak ya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmu.

Oke, sahabat budaya, demikian Hom Pimpa dan Tena Baban sudah mengajak kita bergoyang di siang hari ini, menambah semangat kerja tentunya untuk sahabat budaya yang sementara beraktivitas ataupun yang saat ini sementara mendengarkan di perjalanan, di rumah juga lagi santai-santai dengan orang-orang tercinta ya. Sobat goyang jongoni semua, so happy jongoni. Mudah-mudahan begitu ya. Maaf ya suaranya agak masih ada keser-serak becek nih ya. Pengaruh cuaca. Oke. Apa nih Ibu Sandra Sompi, Julita selamat siang. Maso Jon. Julitanya lagi di sebelah soalnya di apanya? Live-nya aku ya. Jadi dia sudah request tadi. Oke. Dan yang pasti terima kasih yang sudah bergabung Sobi Karamini acara ya. Sobat request lagu, sobat bagi-bagi salam. Senang sekali kalau ini bisa menghibur semuanya di siang hari ini. Ada Japrax yang baru bergabung, Yandri Panto ya. Terima kasih ya untuk like-like-nya yang sudah mengikuti juga ya. Mariani, hai Mariani, di manakah dirimu? Selamat menikmati weekend seru. Long weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nikmat apa yang kau dustakan ya? Julita ditondana oleh panas manuju. Pokoknya ini kemarau memang merata dorang bilang ya. Banyak-banyak berdoa Jo, semoga turun hujan ya. Memang betul ya, segala sesuatunya kalau berlebihan tidak baik. Kalau hujan-hujan terus le, takut banjir. Nah kalau panas-panas terus le, takut kemarau kan. Jadi yang dorang bilang yang sedang-sedang saja ya. Ini akhiri sampai di sini dulu terampil kebersamaan di Toranding Torang spesial lagu Pop Manado. Yang belum sempat gabung di sini bisa gabung lagi nanti di jam 4 sore dengan Bung Stanley yang akan menemani Ngoni ya. Ngoni so boleh request lagu daerah apa dari mana saja gitu ya. Terus boleh request lagu Indonesia, lagu dangdut ya. Dan ini closing sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terang pisah untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan. Nanti di jam 2 siang terang akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk nyiur Nusantara ya. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Program 4 Jakarta. RNH Kreatif Visual, salam dari Makassar. Untung enggak terlambat ya. Salam buat semua-semua yang ada di sana ya, di Makassar. Petrus juga, tambah-tambah ya. Nanti Suara Budaya Nusantara, siapa yang akan berdampingan dengan RRI Pro 4 Jakarta. Topik apa yang akan dibahas, makanya jangan kemana-mana.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
5: Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual. Dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung, dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Empok dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang. Ada Uni Amna ya. Halo, Assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Silakan.
3: Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada, kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh, Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
0: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
1: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
0: selendang
1: Padang.
0: Selendang gadang, iya. Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya.
1: Untuk pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
0: Untuk pesta, oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
1: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padangnya.
0: Pemedangan.
1: Pakai kayu, kayak kayu.
0: Oh, pakai
1: kayunya dibikin panjang.
0: Oh gitu.
1: Di rentang, di ragang namanya bahasa
0: Padang.
1: Di
0: regang ya.
1: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
0: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
1: Lebih dari sebulan.
0: Lebih dari sebulan.
1: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
0: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
1: Iya, dilukis. Habis itu diragang, pakai pemedangan, pakai besi juga ini.
0: Oh, pakai besi juga.
1: Iya.
0: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
1: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
0: Udah
1: kan?
0: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
1: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
0: Udah turunan ya?
1: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin berale itu.
0: Betul.
1: Jadi dari nenek-nenek yang ajarin ini.
0: Oke. Yang pasti turun-temurun
1: ya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
0: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain? Bisa
1: ada.
0: Dilihatkan
1: ada
0: ke
1: banyak. Ini.
0: Pendengar
1: ada baju,
0: kita dan pemirsa?
1: Ada baju, ini baju ini.
0: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
1: Disulam pakai benang emas.
0: Disulam pakai benang emas, oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
1: Iya.
0: Kalau baju?
1: Baju sekitar 15 hari.
0: 15 hari karena memang tidak full ya.
1: Bunganya kan tidak banyak.
0: Betul. Kalau selendang gadang itu
1: penuh.
0: Full banget itu ya. Oke.
1: Ada lagi nih.
0: Ya, boleh. Boleh
1: kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
0: Oh iya full, cantik cantik banget. Oke, itu warna-warni, benangnya warna-warni, ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ameh. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
1: Ada.
0: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
1: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan? Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilobangi sedikit, pakai penjahit satu lagi. Kalau kata gadang cuma satu benang penjahitnya, tapi sama juga,
0: sama
1: kayak gini. Dan kata gadang yang ibu pakai ini.
0: Iya, oh yang baju ya.

0: itu yang Koto Gadang.
1: Benang Koto Gadang nih.
0: Itu hampir sama memang ya.
1: Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
0: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam benang ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
1: Masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
0: Oh banyak yang pesan. Okay. Oh,
1: kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana link tetapnya enggak. Kadang nomor apa Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta gitu satu, bikin warna itu satu gitu.
0: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya masih. Sebenarnya ya.
1: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
0: Oh, iya.
1: Sekarang anak-anak ini kan maunya kerja.
0: Iya.
1: Kerja luar rumah.
0: Oke, okay, betul.
1: Di toko-toko.
0: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
1: Enggak berapa banyak lagi.
0: Maksudnya pewaris langsung masih. Dari keturunan Ibu ada?
1: Ada. Rina bisa.
0: Oh, Rina bisa?
1: Bisa.
0: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
1: Masih
0: ya.
1: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjain. Ini membantu hasilnya ini.
0: Oke, okay. Berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
1: Iya, kami di sekitar dekat Ibu rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
0: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
1: Dinas Koperasi udah.
0: Sudah. Oke, okay, ada manfaatnya Ibu?
1: Ada.
0: Seperti?
1: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau Ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
0: Oke, okay, bazar begitu
1: ya. Bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
0: Kalau pelatihan
1: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat Ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
0: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
1: sulit pula Rangin. Anak-anak belajarnya ini.
0: Betul. Unik dan sulit. Yeah. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat agak susah ya Bu Ati ya. Oke. Okay. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi.
1: Sudah
0: mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
1: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu Ibu jahit ini.
0: Sejak tahun berapa Ibu memulai tahun, sulaman ini?
1: Tahun 80-an lah.
0: Tahun 80-an?
1: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
0: Tahun
1: 80.
0: Belum lahir saya. Oke, okay, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
1: Nggak mau Ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
0: Ya. Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
1: Ibu ada bisnis lain.
0: Oh, ada juga. Okay.
1: Di rumah Ibu ada warung.
0: Oke. Okay.
1: Ada ini bikin rakit maco.
0: Tapi bikin sulaman nah,
1: sulamannya wajib ada.
0: Oke, okay,
1: datang-datang orang nyari kan.
0: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini Ibu?
1: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
0: Satu bulan. Ya. Satu
1: harus
0: bulan.
1: Siap.
0: Itu harus sebenarnya. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
1: Iya selendang ini.
0: Selendang Koto
1: sama Gada. Baju.
0: Selendang gadang ya.
1: Iya. Sama baju.
0: Sama baju.
1: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
0: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
1: Kurang laris gitu.
0: Itu selendang juga?
1: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
0: Oke. Okay. Yang benar-benar sudah berkecimpung di, berkecimpung di dunia itu. Tahunan ya.
1: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang.
0: Susah.
1: Kadang enggak,
0: padahal kelihatannya simple garis ya.
1: Susah ini. Ini enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
0: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
1: Kalau ibu-ibu muda banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
0: Sosialita gitu ya?
1: Sosialita. Nah, itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau orang-orang
0: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
1: Heeh. Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
0: Oke.
1: Tergantung orangnya senang pakai ini.
0: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih, kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri.
1: Iya, begitu, harus pakai baju kurung.
0: Baju kurung basibah, plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
1: Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
0: Oke. Pakai ini. Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
1: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
0: Oke.
1: Tapi kalau toko beda.
0: Dinaikin lagi
1: harganya. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
0: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
1: Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
0: 800 ribu
1: itu ya siapnya.
0: Satu baju
1: Itu baju.
0: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat,
0: Eropa
2: betul.
0: Sekarang iya. Itu masih masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
0: Boleh
2: ya,
0: silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
1: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak, jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama. Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya, malam bikin
0: siang
1: juga.
0: Malam.
1: Kalau enggak siap satu bulan.
2: Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Deh, baik.
0: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
1: Enggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
1: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
0: Custom ada juga
1: ada.
0: Gitu ya? Gitu.
2: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
1: Iya.
2: Baik.
0: Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
1: Iya.
0: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke, deh. Siap kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai Sulam Ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Baik, buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya.
1: Di telepon
2: 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu kayaknya.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau guru, kalau Upin itu gitu loh. Kalau pernah nonton Cigur itu guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam, benang, ame, munggu, sekato. Luar biasa. Yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Gulamawati ya. Nah, yeah. Gulamawati, memang kalau kita ini sulam Amek Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepatok Sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari
2: kepala
3: benang yang menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati? Itu ya, warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu udah paparannya sudah, ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu ya Bu, ada yang lebih standar-standar lagi sebenarnya kan? Bahkan buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan.
2: Ada,
3: di bawah 1 juta. Prasarian, ya seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wadu? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silahkan.
3: Kita harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang lain kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami batan di sinto
1: cakep
3: adat dipegang tidak kan tenang cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak, Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana, Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya, boleh. Silakan.
2: Boleh. Silakan, Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria, ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin?
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya? Iya, ini ada lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul. Oh,
1: ya. Oke.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Uh-uh. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punyanya.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh, gitu.
4: Kan stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit?
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya?
4: Nggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu? Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam rumah ini kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Ya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah berapa upahnya. Nah, kita yang minta.
2: Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Ya, okay.
4: Selendangnya dari orang, satiannya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa? Sulaman Banang Ame ini. Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke, berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Nah, anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Ya. Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Ibu Wati. Gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat kalau, dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: boleh baik. Diangkat. Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica, aduh udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya, apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya?
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis itu apa namanya
2: itu ada bedanya enggak gitu, ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Gitu. So sweet. Oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh gitu. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.

0: Wih,
1: Wah,
0: keren.
1: gila, keren banget. Bagus, bagus suaranya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. So
0: wabarakatuh.
1: sweet banget ya Ica ya. Oke,
0: Oke.
1: boleh ya, langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh,
1: Boleh ya.
0: silakan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu,
2: Beda,
1: atau anak gadis
2: iya.
1: gitu, ada
2: Ada
1: bedanya?
2: bedanya.
1: Gimana
2: Kalau
1: bedanya?
2: ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu. Kalau orang yang pesan baru bisa
1: tergantung
2: bikin.
1: Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
1: Bikin ya,
2: ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh, kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini,
2: ya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya, kalau bentuk
2: banyak.
1: Bunganya, bentuk bunganya
2: bentuk bunga sama?
1: Oh gitu, palingan berarti
2: ya.
1: Berapa banyak lah yang
2: ya.
1: Ada di baju itu ya? Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Ati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke.
1: Baik.
0: Ini,
1: ada yang...
0: Iya, ada WhatsApp ini dari
1: Boleh,
0: Mas
1: silakan.
0: Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Okay.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh,
2: itu
1: yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Buat ya?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu.
1: Kayu
2: pakai
1: okay.
2: besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang meh itu diikatkan begitu.
2: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke,
1: nah,
0: baik.
1: Ya.
0: Ini di
1: masih
0: Jakarta
1: ada
0: sudah ada penelpon mungkin. Oh,
1: silakan.
0: Mati.
1: Baru
0: mau diangkat sudah mati. Di di Padang ada?
1: Dari ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh, iya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
0: Iya.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Berarti
1: nah,
0: ini lebih ke pesan ya, bukan
1: pesan.
0: Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Enggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul, betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain Ameh ini, Sulaman Ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
1: Semuanya.
0: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Iya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.

0: ya. Kulitnya dijual. Nah, ninjonya dibikinin emping.
1: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an. Di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu lain sekarang, kini hampir tidak ditemukan kios emping di condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Ini tadi kita di sendok ya. Tuh. Nah, tadi sangra. Ini lagi sangra nih. Ini karena di sangra. Tuh, itu kan kita tahu dari awal ya. Nah, ntar. Enggak berapa menit ya.

0: yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup mungkin?
2: Oh, banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit. Kita ada yang kayak gini.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
2: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah ada.

0: ada pohon bambu. Dari Jonggol, aku kan nggak aku banget, ada aja.
1: Jangan nyampe sih, memang dulu satu kerajinan orang Betawi condet. Satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen, masih ada yang udah gak begitu banyak. Peninggalan bukannya saya lah yang dagang kayak gini. Orang Betawi udah gak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping. Yang pembuatnya udah 1-2, jadi sekarang
2: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
1: Kayak anak kita udah gak mau, kenapa? Anak kita juga udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan 2 orang, udah kan udah gak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat ngelajin, jadi kan dari daerah.
2: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di condet selain Ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini, buat alasnya.
2: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
1: ya,
2: lain.
1: Ya maaf ya, bukan yang bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
2: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan, lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Undang-Undang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Kicir-kicir lagu buta. Sue ora jamu, lagu jamu.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih mendengarkan dari program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua ya. Dan bersama saya Stanley kembali hadir menemani Anda di Nyiur Melambai Sore. Setelah tadi Anda sudah bersama rekan Henny ya. Baik, saudaya, sampai pukul 20 nanti Nyiur Melambai Sore akan saya kawal. Tentunya saya berharap jangan kemana-mana, tetap bersama Repro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia kategori Putri tahun 2026, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risa. Raisa, Bila.
2: Hadapatku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Nursanaya, Ku Ingin. Liodra, Tega Nyakal.
2: Namanya saat bersamaku.
1: Marion Jola, Rayu.
2: Tak

0: Eh, Schulze. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Hai, lawu kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengan jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Plus 88 AM.

0: Hai wau, tumben ngana ini biasa tajalia jawa kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu waswis waswas.
0: Waswis waswas. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM. Pro Ampa, Banas. Delapan delapan koma enam FM 11,88 AM.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi itu di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing, mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: 88,6 FM 11.88 AM.

0: Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai.
1: Indonesia.

Ya, dan baik pendengar, selamat sore, selamat berjumpa lagi kita di Request Sore, apalagi kalau bukan di Ragam Irama Nusantara. Barengan saya Stanley akan menemani Anda hingga nanti di jam 17.30 ya. Ya, ada setengah 6, saudara. Nantinya saudara bisa request lagu ya di WhatsApp 0853-424-00928. Ya, dan juga bisa lewat TikTok Live Perempat RRI Manado, Sabab Daya. Dan semoga sore hari ini Anda semuanya suasana menyenangkan, saudara, hari Jumat 21 Agustus 2026. Baik saudara, saya silakan yang ingin request lagu di WhatsApp 0853-424-00928. Ya, ini dari yang namanya Revo di Palu. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore juga. Ini Epo di Palu, Bung Stanley. Iya, Epo, apa kabar Epo? Baik-baik ya. Iya, Stan, boleh request lagu? Boleh. Request lagunya Armada yang pagi pergi pagi pulang petang. Iya ya, pergi pagi pulang pagi. Ini lagu mau dikirim buat semua teman-teman yang ada di Kuhun Manado, saudara-saudara juga yang di sana. Salam kangen sekali Formoni. Buat Bung Stanley Matugas, terima kasih. Selamat sore, God bless you. Oke, God bless you tuh untuk Revo alias Bung Epo di Palu, Sulawesi Tengah ya. Oke, lanjut. Ada Dev di Kampung Jawa. Selamat sore Bro Stanley. Selamat sore ini dengan Devi di Kampung Jawa. Stan, kita ini udah apa-apa dengar Pro Ampa ini ada di Pasar Karombasan ini teman-teman. Boleh mau request lagu? Boleh. Request lagu IDP judul Alama dari Rizky Febian dan Adrian Halif. Lagu ini for semua teman-teman. Salam satu aspal buat Bung Stanley Matugas, terima kasih, God bless you. Oke, God bless you. Ya, lanjut. Ya, dari Ungke di 17 Agustus. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore dengan Ungke 17 Agustus ini Bung Stanley. Ya, boleh request lagu Bung Stanley? Boleh. Mau request lagu dari Kuburan Band, DP judul lupa. Lagu ini kirim buat tamang-tamang Jo yang ada di kompleks. Dapat bawa dengar Pro Ampa. Salam kompak persahabatan buat Bung Stanium, selamat tugas. Selamat sore, God bless you. Oke, God bless you untuk Ungke di 17. Oke, baik, turang dengar dulu sama-sama lagu yang dipesan. Saudara, sojang kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Manado.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masirega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

itu loh, mari kita nyanyi.

0: Kece lagi.
1: Kece mi. Bro.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

masih bersama kami Pro 4 RRI Manado Suara Budaya Kawanua, dan kita lanjutkan untuk acara request sore kita di Ragam Irama Nusantara ya. Oke, ini udah ada beberapa yang sudah masuk ini dari Caca. Sore Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih Sabrina Leonor di sini. Ada mana ini Sabrina Leonor? Alahahaha. Gimana Caca yang masuk di sini ada haha dari Sabrina Leonor. Namanya kebarat-baratan ya. Iya, padahal dia cuma orang Indonesia, ya memang begitulah. Nama kadang-kadang bisa membuat kita jadi seperti orang British, orang Barat. Oke, dan lagu Sabrina Leonor ini buat semuanya pencinta Sabrina Leonor, ya kita dengarkan. Oke.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: dan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan delapan AM.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 11.88 AM.

Ujang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Dan pendengar, bersama lagu ini jadi lagu terakhir kita di Request Sore Ragam Drama Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengar RRI 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nuah ya. Dan selanjutnya saudara, kita menjelang maghrib, kita akan gabung dengan Pro 1 untuk mendengarkan kidung-kidung atau lagu-lagu islami ya. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi torang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak torang saat torang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Ya.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, baik pendengar, masih saya temani Anda di Nyiur Melambai sore ya. Dan saudara selamat sore, menjelang malam buat sahabat budaya yang saat ini sedang mendengarkan Perempat ya. Ada yang baru pulang, barangkali kalau dari desa, tinggalnya di kampung. Ada yang baru pulang ya dari kebun. Ya. Saudara ya kan, apalagi kalau kebun atau kobong di kampung itu saudara nyandak dekat, jauh. Kita pernah pilih satu kampung, Iko dengan saudara, dan dia bilang begini, maju Iko dengan kita pilih kobong, kita tanya, dekat tuh kobong? Ih, cuma di sebelah situ. Saya tahu ternyata itu bilang cuma di sebelah situ, setelah sampai di situ cuma di sebelah situ masih ada lagi di sebelah. Nah, saya cuma dibayangkan Kang, berarti jauh itu dompe kobong. Oke, saudaya yang pasti sebagai petani saudaya ya, memang tak mengenal menyerah ya, tak mengenal lelah, meskipun itu kobong jauh, tetap orang mesti pi apa sana pi di kobong kong, orang mesti batanang apa saja di sana saudara kan, tanang rica, tanang tomat. Nah, itu yang boleh dikata bumbu-bumbu. Nah, kalau lebih tanaman-tanaman yang tahunan ya, misalnya cingkeh toh, coklat, kelapa saudaya ya, dengan buah-buahan ya seperti durian. Nah, itu dia. Nah, sahabat budaya, saya ingin berbagi informasi untuk Anda. Ini ada desa yang menjadi desa penghasil durian. Nah, desa penghasil durian itu desa yang unik, tahu desa apa saudaya? Nah, kalau kita tahu itu ada di bagian Minahasa Utara ya. Dia bernama Desa Batu ya, kampung ya. Desa Batu ya kalau tidak salah. Nah, ingat tidak dengan Desa Batu? Desa Batu ini sahabat budaya merupakan desa penghasil durian ya. Nah, desa ini itu ada di Kecamatan Likupang, sahabat budaya ya. Ada di Kecamatan Likupang, Minahasa Utara. Dan desa ini dikenal sebagai penghasil durian hingga kerap diidentikan dengan durian. Sahabat budaya, durian batu memang gurih, besar, dan manis. Namun kekayaan Desa Batu ini ternyata tidak hanya durian saja, sahabat budaya. Di desa tersebut punya kekayaan budaya yang melimpah ruah. Kekayaan budaya tersebut berupa sejumlah peninggalan batu bertuah, yakni batu raja, batu dodika pasela, batu piring, serta sebuah batu bertanda telapak kaki raksasa berukuran 80 cm. Dan semua batu tersebut adalah peninggalan dari Dotu Roti. Dotu Roti, sang pendiri desa tersebut. Sahabat budaya, kemudian ada Kuntua Desa Batu Jerry Sampelan yang bilang begini. Dia bercerita tentang ini sejarah batu-batu tersebut ya. Menurut ini Pala Roti ini bilang, itu batu kata merupakan desa pertama yang ada terbentuk di Minahasa pada tahun 1721. Dan desa tersebut terbentuk dalam mufakat antara 9 dotu yang dipimpin oleh Dotu Roti. Dan waktu itu diputuskanlah untuk memberi nama Desa Batu karena mereka duduk di atas batu. Dan batu ini memang banyak ditemukan di Desa Batu ya saudara. Kemudian batu lantas menjadi bagian penting dari kehidupan para dotu. Dan kalau ingin memantau kehidupan desa dotu,
kehidupan desa, Dotu Roti akan menaiki sebuah batu setinggi 12 meter. Dan bagian DP bawah batu itu tersebut ada berwarna putih, sedangkan DP atas hitam ya. Dan itu batu kemudian disebut batu raja karena Dotu Roti sering duduk di sana. Saudaya, kalau ingin memasak, para dotu menggunakan batu dodika pasela. Sekilas batu tersebut tampak tidak istimewa, saudaya. Hanya batu biasa yang susun dan terlihat gampang roboh. Namun batu itu tidak sembarang disentuh, ya. Dan batu lainnya, yakni batu piring. Dan menurut Yan Sampelan, sahabat budaya, salah satu warga batu tersebut itu terdiri dari piring-piring bekas makan ini para dotu. Kemudian piring-piring itu kemudian ditancapkan pada batu hingga seolah-olah jadi bagian dari batu itu. Dan yang mengatakan sebuah piring pernah diambil ayahnya Yakob Sampelan pada 1960 silam. Pada bagian belakang piring tersebut ada tertulis huruf Belanda serta tahun 1836, dan yang mengaku piring itu punya daya magis ya. Nah, jika Saki ini cukup taruh air di piring kongoni minum ya, kata ini Yan bilang ya. Nah, banyak pihak yang skeptis dengan keampuhan piring itu, jadi percaya saat ia menaburi garam di atas piring yang terisi air, namun rasanya tetap tawar. Dan sudah banyak pejabat yang coba datang. Seorang pernah menawari untuk membeli piring itu seharga 500 juta rupiah, namun ia menolak. Dan ini tidak bisa dibeli, katanya. Sama dua peninggalan lain yang punya nilai sejarah adalah batu bertanda telapak kaki kiri sepanjang 80 cm. Nah, pasangan dari kaki itu berada di Watu Pina Betengan, dan hingga memunculkan dugaan jika desa batu berhubungan dengan Watu Pina Betengan. Banyak kesamaan di antara keduanya. Mungkin desa ini memainkan sejarah penting dalam berdirinya Minahasa. Waruga Dotu Roti menurut dia berada di pertengahan desa. Dan waruga itu juga dijaga oleh waruga Raruwares serta Kawung yang berjarak ratusan meter dari situ. Dan waruga Dotu Roti menghadap ke barat, sedangkan dua panglima perangnya itu menghadap ke timur, dan mereka saling menjaga serta menjaga desa ini. Dan ceritaan pada sore menjelang malam sering terlihat dua bidadari berjalan-jalan, keduanya hendak menjemput para dotu. Malamnya para dotu berjalan-jalan berkeliling desa. Lebih lanjut, Jerry Sampelan, hukum adat di desa ini melarang bagi warga yang merusak serta memasuki sejumlah area keramat. Namun Jerry tidak keberatan bila tempat itu bisa menjadi objek wisata. Ya, seperti itu ya, saudara. Misteri batu di desa penghasil durian, desa batu ya, saudara. Jadi ada di tempat batu di sana yang menjadi

sekali itu buat teman-teman yang menjadi peninggalan bersejarah sampai dari para dotu-dotu ya, dotu batu. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana karena kita masih lanjut dengan informasi-informasi lainnya di Torang PK ya, tetap di Kompas.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, Patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi di Terang Pe Kampung ya. Dan kali ini saudara kita ke informasi lagi mengenai desa penghasil ya. Desa penghasil perkebunan, penghasil perkebunan yang ada di Kalelonde ya, ini penghasil perkebunan tomat ya. Nah, ini penghasil tomat terbesar saudara yang ada di Minahasa Sulawesi Utara. Nah, saudara ya, ini namanya perkebunan Kalelonde. Perkebunan Kalelonde yang ada di Kecamatan Langoan Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, yang merupakan tempat perkebunan penghasil tomat terbesar di Minahasa, saudara. Seperti informasi dari Tribun Manado, ya saudara, perkebunan Kalelonde ini ada wilayah perkebunan yang memiliki kurang lebih luasnya 350 hektar yang didominasi dengan tanaman tomat. Perkebunan yang mencakup Desa Tumaratas, Desa Ampreng, Desa Raringis, dan Noongan ini menjadi salah satu sentra komoditi penghasil tomat terbesar di Minahasa. Kenapa disebut penghasil tomat terbesar? Karena saudaya di hampir seluruh ya masyarakatnya ini menjadikan tomat sebagai salah satu penghasilan utama mereka, dan hampir seluruh masyarakat yang berada di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani, dan di tiap bulannya lebih dari 1000 kg tomat dipanen di sana. Sahabat budaya, menurut John Lee Pesak, salah satu petani di wilayah Kalelonde, tepatnya di Desa Tumaratas, itu tomat yang dipanen banyak yang diekspor ke luar daerah seperti di Halmahera, Papua, dan bagian daerah Nusa Utara Sanger. Tomat di sini menurut John Lee, mereka memanen biasanya, kalau panen biasanya itu diambil oleh para pengepul ya. Diambil pengepul itu biasanya kemudian dikirim ke Halmahera, Papua, juga di bagian Sanger sana ya. Ya, itu dikatakan pria yang sudah menjadi petani selama kurang lebih 30 tahun itu. Pria yang berusia 53 tahun ini mengatakan bahwa tomat yang mereka panen itu kemudian mereka jual lagi per kas atau per kotak dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas tomat dan mengikuti harga pasaran. Dan untuk sekarang harga tomat mereka jual sekitar Rp120.000 hingga Rp135.000 per kas ke pengepul, yang kemudian dari pengepul dijual lagi secara eceran di pasar-pasar. Dan biasanya kalau per kas itu yang membeli adalah pengepul atau tibo. Harganya tergantung tomat, kalau kualitas baik biasanya harga pasar paling tinggi. Sekarang harganya sekitar Rp120.000 sampai Rp135.000 per kas. Selain tomat, saudara, di perkebunan Kalelonde juga banyak menanam bahan baku lainnya seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga beberapa petani yang menanam sayur ladang seperti petsai, ya, jagung, dan juga kol. Nah, itu dia saudara Desa Kalelonde ya. Desa perkebunan, maksudnya perkebunan Kalelonde. Nah, ini susah juga disebut. Perkebunan Kalelonde yang menjadi sentra penghasil buah tomat. Baik saudara, jangan kemana-mana, masih bergeser lagi kita ke program selanjutnya di Senandung Bausami dari jam 7 sampai jam 8. Ya saudara, tetap mendengarkan terus di RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole materega rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat Dharma Palus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Ya, dan itu dia Saudara Luri Wisako, lagu daerah Minasa. Sudah kita dengarkan bersama, Saudara sudah menghantarkan kita di pukul 19.30 menit. Masih bersama saya Stanley, Saudara di perjalanan Senandung Bau Samin. Ya, lagu-lagu lagu-lagu daerah khas Bola Mongondo, Ulon Dalu, Sangihe, dan Minahasa ya. Oke, Saudara, kita ke lagu berikutnya, lagu dari daerah Nusa Utara ya. Persembahan berikut dari penampilan Alfa Omega, Saudara. Namun sebelumnya kita ikuti dulu yang satu ini.
1: Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo, terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: gagah sekali ini pantai no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sadar mali ya.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Ngana li geng si mau mengaku, apalagi kita ini so ramah, sopan, dia merasa nyun toh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul no pengane itu.
0: Mar, makasih banyak dange.
2: Bukan ngana ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di pealam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan dapet suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan gak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Dan baik, sahabat budaya, demikian penampilan Cici Salmon ya dengan lagu Dalam Bulu Dek Kim Mondo ya. Dan pendengar, sebelum saya akhiri, saya ingin merekomendasikan satu kuliner bagi Anda yang berada di Tahuna ya, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini ada namanya Mice Tahuna ya. Soalnya bisa Anda coba kalau Anda berkunjung ke Tahuna. Salah satu daerah yang ada di Sulawesi Utara ini. Ya, saudara, nama Mice ini ternyata pertama kali diperkenalkan oleh seorang keturunan Tionghoa yang bernama Ce. Sepeninggal Kok Ce, usaha warung makanan makan ini diteruskan oleh anak-anak dan sanak saudara. Sebenarnya makanan ini tidak disarankan bagi Anda yang tidak mengkonsumsi daging babi ya. Nah, ini saudaya, maklum mayoritas masyarakat di Sangihe dan Manado ini adalah umat Kristiani. Jadi ada beberapa ukuran porsi mice, kecil atau besar. Saudaya, mice merupakan jenis makanan yang berkuah yang ditaburkan daging babi yang dipotong kecil, dilengkapi telur mata sapi, dan di dalamnya juga ada potongan sayur sawi seperti mie pada umumnya, dan beberapa potong cabai merah dan jeruk jadi penambah cita rasa. Saudaya Tamara Maninggir, salah satu pemilik kuliner mice di Tahuna. Awalnya usaha mice ini berdiri tahun 2016 yang dikelola oleh orang tuanya, demikian dikatakan Tamara kepada Tribun Manado. Setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya usaha ini dirintis dan kepada dirinya bersama suaminya sampai sekarang. Saudaya, lokasi kuliner mice berada di pusat kota Sangihe, yaitu Tahuna Kompleks Bang Sulutko. Ya, dan mice ini saya sudah pernah rasa, bukan cuma di Tahuna, sudah dibuka lagi, di ekspansi di daerah-daerah lain seperti di Talaut ya. Kemudian sempat juga di GPI, ada di Jalan Bolovat ya. Itu saya lihat ada mice di sana. Saudara, apakah ini satu asalnya atau ada minta izin ke yang punya? Ya, biasa kan usaha begini ya. Oke, dan saudara, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan sampai di sini dulu kebersamaan kita saudara di Senandung Bousami. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri sampai di sini tugas pengawalan saya menemani Anda di Nyiur Malam Sore. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
2: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
1: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
2: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
1: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
2: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
1: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
2: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita, seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Eto, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: apa Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke sini Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Wah, Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti. Prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
2: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
2: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Rah, Nganasu pernah dengar istilah pengarus utaman gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengarus utaman gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, ne. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torang pe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, ne. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengarus utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang pelingkungan.
3: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengaruh utamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengaruh utamaan gender, setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Pada abad ke-13, para Bugani bersatu membentuk satu pemerintahan kerajaan bagi suku Mengondo yang bernama Bolaang yang bermakna lautan. Nama Bolaang ini menandakan bahwa kerajaan ini sebagai kerajaan maritim, dan dari hasil musyawarah dari para Bugani, mereka sepakat mengangkat Moko Doludut sebagai raja pertama kerajaan Bolaang. Pada abad 16, setelah kepergian Raja Moko Dompit ke Siau, dalam beberapa tahun kerajaan Bola Mongondo kosong kekuasaan, apalagi Pangeran Dodi Moko Ago, kandidat terkuat untuk calon raja pengganti Moko Dompit, tewas dalam suatu insiden dengan suku Alifuru di daerah pedalaman Manado. Di masa itu, pemerintahan diambil alih oleh seorang Bugani, Molatut, yang bernama Do'u. Setelah putra Raja Moko Dompit yang tinggal di Siau telah dewasa, dia dilantik sebagai raja ketujuh kerajaan Bola Mongondo. Abu atau pangeran itu bernama Padohe Sadohe. Ibunya adalah seorang putri kerajaan Siau. Sejak pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan Bola Mongondo ditata kembali. Pada tahun 1901, secara administrasi daerah ini termasuk Onderfendling Bola Mongondo, yang di dalamnya termasuk Bintauna, Bola Anguki, Kaidipang Besar, dan Afdeling Manado. Di zaman Raja Salmon Manopo 1735 sampai 1764 terjadi pertentangan yang sengit dengan pihak Belanda, dan berakhir Raja Salmon ditawan dan dibuang ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kejadian ini memicu protes besar yang dilakukan oleh suku Mongondo, sehingga Belanda pun akhirnya mengembalikan Raja Bolaang. Dan sejak itulah nama Kerajaan Bolaang ditambahkan dengan nama suku empunya Kerajaan Bolaang ini, hingga menjadi Bolaang Mongondo sampai sekarang. Kerajaan ini resmi berakhir pada tanggal 1 Juli 1950. Saat itu Raja Tuang Henny Yusuf Cornelius Manopo mengundurkan diri dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ini nama Mongondo dimaknai sebagai daerah pegunungan dan Bolaang sebagai daerah pesisir. Raja Bolaang Mongondo yang pertama mendapatkan pendidikan adalah Raja Yakobus Manopo. Waktu itu ia dibawa oleh pedagang Fok melalui persetujuan ayahnya, Raja Loloda Moko Ago atau Datuk Binanggang. Yakobus Manopo kemudian menjadi raja ke-10 yang memerintah pada tahun 1691 sampai 1720 yang diangkat oleh Fok. Namun pengangkatan ini tidak direstui oleh ayahnya. Saat dilantik, Yakobus Manopo menjadi raja beragama Roma Katolik. Agama Islam masuk pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manopo, Raja ke-16, pada tahun 1832 melalui Gorontalo. Syarif Aluwilah yang membawa ajaran Islam ke sana, di mana ia mengawini putri raja tahun 1866. Karena keluarga kerajaan sebelum Raja Cornelius Manopo telah memeluk agama Islam, maka agama Islam dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk Bola Mongondo memeluk agama Islam juga telah turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Masuknya agama dan pendidikan telah merubah sistem kehidupan sosial budaya, antara lain tentang cara pengelolaan tanah pertanian, mulai mengenal penanaman padi di sawah, adat kebiasaan, pernikahan, kematian, pembangunan rumah, pengaturan sarana perhubungan, media komunikasi,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

kembali selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang terus menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Dimanapun Anda berada, menikmati suasana malam hari ini, semoga semakin terasa lengkap bersama hadirnya Pro 4. Anda ikuti melalui 88,6 FM dan 11,88 AM. Selamat malam juga Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming kami www.rri.co.id. Saya Joyce akan temani sahabat budaya untuk nyuruh melambai malam sampai nanti jelang pukul 24. Dan kali ini seperti biasa pukul 21 kami hadir dengan program Malam Bagudapa. Oke, baik sahabat budaya yang ingin bergabung di acara ini. Ini adalah acara request ya, request lagu, kirim salam. Anda boleh bergabung lewat line telepon lagi, SMS dan WhatsApp Pro 4 0853 424 1928. Silakan pilih lagu kesayangan Anda. Malam hari ini kita main di lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu kenangan. Atau yang ingin minta lagu daerah juga bisa, tapi upayakan untuk lagu dengan beat yang low begitu ya. Jangan lagu dengan beat up, biar sesuai dengan cuaca, sesuai dengan suasana. Oke, baik, saya tunggu sekali lagi 0853 424 1928. Sambil menunggu Anda yang ingin bergabung, kembali beberapa lagu bagus saya coba hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini ada Obi Mesak, akhirnya apa nih, akhirnya kau pergi juga.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian dari Lola Drakel dengan lagunya Penantian. Yang namanya penantian pastinya menggelisahkan ya, apalagi penantian yang tak pasti. Sedangkan penantian yang pasti-pasti Asitoh tetap gelisah ya. Apalagi penantian yang tak pasti. Oke. Tinggal disiasati bagaimana, hai ya sahabat budaya. Kalau misalkan sahabat budaya juga sedang dalam posisi menanti sesuatu yang tak pasti, mungkin seboleh bakira. Bagus saya dekat tuun. Oke, selamat malam yang baru saja bergabung di Perempat malam hari ini. Malam Bakuda apa masih dengan tembang-tembang nostalgia menemani suasana malam Anda. Baik yang sementara beristirahat, yang bersiap-siap untuk tidur malam, yang masih dalam perjalanan, yang lagi dinas malam, apapun kegiatan malam hari ini, semoga terasa lengkap bersama Perempat ya. Oke, selamat malam untuk yang ada di kawasan ataupun di seputaran Likupang, Kampung Ambong. Ini Likupang apa ya, kalau Kampung Ambong, Likupang Timur mungkin ya, jauh pokoknya. Selamat malam Kak, dari Jennifer Sigar di Likupang, Kampung Ambong. Salam buat Rodikson Kalatuang, Om Bas John, Nando, yang lagi duduk santai mendengar Perempat. Semoga terhibur John. Minta lagu dari Nia Daniati, For Yang Tugas, makasih. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih kembali. Buat Jennifer Sigar yang ada di Likupang, Kampung Ambong. Karena tidak menyebutkan judul lagu, jadi saya pilihkan tetap dari Nia Daniati, lagunya Gelas-Gelas Kaca. Soalnya kalau gelas-gelas plastik, masih lebih nikmat di gelas-gelas kaca, iya toh? Oke, baik yang lain masih ditunggu, silakan bergabung di 0853424928. Masih ditunggu untuk Anda semua yang mau bergabung di acara Malam Baku Dapa. Jadi versi Gar di Likupang, Kampung Ambong, ini dia lagu yang Anda minta. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Lambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Dari Helmi Pesolima, dengan kau begitu berarti, yang sudah mengantar kita di menit yang ke-53 sekarang dari jam 9 malam. Dan selamat malam kembali sahabat budaya semuanya yang tetap setia menyatu di Prompat. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung 0822 4976 sekian sekian. Vero Tinggogoi Sumaila, apa kabar dulu Kakek Jo? Ndak jalan-jalan ke NTT? Saya kabar baik. Kalau jalan-jalan ke NTT nantilah kalau sudah dapat cuti ya. Sekalian mau lihat-lihat keadaan NTT, semoga semakin dipulihkan ya pasca terjadinya bencana yang cukup kuat ya, cukup dahsyat, tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa segera teratasi, walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada cukup banyak kerusakan juga yang terjadi, banyak yang harus kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarga ya sahabat budaya. Kita doakan bersama semoga NTT utamanya yang di bagian Flores bisa semakin dipulihkan, dan itu menjadi doa kita bersama. Oke, baik. Dari Vero Tinggogoi mau request lagu Hatiku Ingin Memilikimu. Versi Hari Parintang. Salam buat Embok Kos Pomoro, Bunda Tiara di Minut, Franky alias Sule Tumpaan, dan Esther Lita Girian. Harapan semua ada sehat-sehat walafiat. Untuk Kekek Jo, salam sehat and bahagia by Vero Tinggogoi, Puncak Pomoro, Banjar. Jadi Puncak Pomoro itu apa katu, tolek Vero? Tinggi, sedekat deng Tuhan kata Kang. Oke, hatiku memilihmu dari Hari Parintang, siap hatiku ingin memilikimu.

Dan tentunya kita masih punya waktu yang cukup panjang terompet kebersamaan di acara Malam Baku Dapa. Ini sampai di jam 11 malam atau pukul 23, jadi masih cukup panjang waktu yang ada. Jadi sahabat budaya yang mau suka bergabung masih ada waktu. Silakan ditunggu SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya 0853424100928. Dan sembari menunggu sahabat budaya yang lain yang mungkin mau suka bergabung di acara ini, kembali beberapa lagu untuk Anda nikmati malam hari ini. Semoga terhibur saja ya, dan semakin menambah suasana menyenangkan untuk Anda bersama dengan orang-orang yang dekat di hati. Menikmati suasana malam hari ini sambil tetap stay tune di Prompat 88,6 FM, Prompat Suara Budaya Kawanua.

0: featuring Ari Lesmana, Sisi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Adakah hati yang sembuh di satu dan dua hari?
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Ben Fredly, Kau.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torampe Radio melalui FM 88,6 MHz.

jam 10 malam lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi torang nikmati bersama beberapa lagu untuk Anda, torang lanjut lagi masih di acara Malam Baku Dapa dan tentunya masih konsisten menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk sahabat budaya semuanya yang masih tetap setia stay tune menyatu di perempat malam hari ini. Selamat malam dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora. Shalom, ini dengan Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora. Minta lagu Hatimu dan Hatiku. Kirim buat teman Ibu Betsy Paringkuan yang ada di Desa Kali. Buat Pendeta Irma Takainginang di Sindulang dan Rosali Kolombang di Sindulang juga. Salam persahabatan dan selamat menyambut HUT Kota Manado. Buat Mbak Penyiar, God bless you. HUT Kota Manado tanggal 14 Juli kalau tidak salah, 14 Juli. Lupa lagi. Bulan September ya. Aduh, lupa. Kayaknya Juli ya kalau ke HUT Kota Manado, kalau HUT Provinsi yang apa namanya yang 23 September kan ya. Oke, terima kasih Ibu Sekar sudah bergabung malam hari ini. Minta lagu Hatimu Hatiku yang dinyanyikan oleh Muksin dan Titik Sandora. Ini adalah pasangan penyanyi, pasangan aktor Indonesia yang sangat populer di eranya ya tahun 60-an sampai 70-an. Oke, yang lain tentunya masih ditunggu untuk yang ingin bergabung, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp Anda ke nomor 0853-424-928. Dan dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana malam hari ini sambil menikmati tembang-tembang kenangan bersama perempat. Sampai nanti di pukul 23, masih cukup panjang waktu yang tersisa, masih cukup banyak lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ya, karena penasaran ya Ibu Sekar, saya coba searching HUT Kota Manado, memang betul tanggal 14 Juli. Mungkin maksudnya hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ya, itu 23 September. Oke, baik, dan sambil menunggu sahabat budaya yang mau bergabung di acara Malam Baku Dapa, kalau begitu kembali kita mau hadirkan lagu, iya. Terima kasih juga yang sudah turut respon, betul. HUT Kota Manado tanggal 14 Juli, HUT Provinsi Sulu tanggal 23 September. Tidak menyebutkan nama, tapi tentunya lagi monitor pastinya kan, dan pemikiran kita sama. Oke, terima kasih untuk tanggapannya yang gercep, yang pastinya walaupun tidak bergabung, tapi tetap setia menyatu hati ya. Terima kasih 0858 sekian-sekian. Dan spesial buat Ibu Sekar yang ada di Puncak Tambora. Ini dia lagu yang Ibu Sekar request malam hari ini, Hatimu Hatiku.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya baik, dan sahabat budaya, kita tinggalkan yang bagus dari Christine Panjaitan dengan lagu bagusnya Untuk Mama. Dan selamat malam kembali sahabat budaya semuanya. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di Perempat malam hari ini. Kita lanjut lagi acara Malam Baku Dapa. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan masih ditunggu untuk Anda ya. Request lagu, kirim salam, boleh silakan. 0853-1145 sekian-sekian. Terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat malam Ibu cantik, Ibu Joyce, Malam Baku Dapa. Ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia, judul Satukan Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Lina dan Pak Gemini Men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat badengar Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men, semoga terhibur. Buat penyiar Ibu cantik, Ibu Joyce, thanks ne, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga tercinta di rumah, God bless you. Terima kasih sobat Cakang, Ibu Joyce PWA. Deng, tolong putar Akang itu lagu. Ini Ibu Joyce pelagu kesayangan. Oke. Baik, satukan hati kami dari Dian Pisesa.

Oke, selamat malam juga buat Tolek Vero. Wah, begitu ya. Katanya mantap-mantap lagu malam ini. Bikin habis Vero P tetesan air mata. Oke, kenapa tisu? Oh, ada di warung kata Kang. Banyak tisu di warung. Oke, lagu-lagu ini katanya mantap sebagai pengantar tidur. Makasih, Kekek Jo. Makasih kembali, Tolek Vero. Semoga terhibur pastinya, Kang. Kong jangan bikin abis nih malam tuh air mata. Ingat besok. Oke, Ibu Jusya yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Yang minta lagu dari Dian Pisesa dengan Satukanlah Hati Kami. Dan nanti menyusul beberapa lagu selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar tidur untuk sahabat budaya yang mulai bersiap-siap untuk istirahat di malam hari ini. Dan malam memang sudah cukup larut ya. Untuk Anda yang masih tetap menjalankan tugas, pekerjaan, aktivitas, buat para nakes, buat bapak-bapak satpam, buat tim medis yang mungkin sedang bertugas ya, sedang piket malam, dinas malam. Oke, semangat semuanya, saya temani dengan masih dengan lagu-lagu oldies Indonesia sampai nanti jelang pukul 23. Oke, ini dia Satukanlah Hati Kami. Kembali selamat malam buat Ibu Joshua, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, okay, baik dan sahabat budaya sampai di sini torang pe kebersamaan untuk acara malam baku dapat. Terima kasih semua yang sudah bergabung, yang nyarap bergabung juga tapi tetap menjadi pendengar setia. Terima kasih semuanya ya. Semoga terhibur dan torang tutup acara ini dengan satu lagu kita pilihkan dari Iwan Fals dengan lagunya yang cukup populer, Kemesraan. Mengakhiri acara malam baku dapa edisi hari ini, hari apa kah tuh sekarang? Oke, hari Jumat kan 21 Agustus 2026. Baku dapa lagi besok malam di acara yang sama, tentunya hanya di 88,6 FM Pro 4 Suara Budaya. Kawanua.

Kembali selamat malam dan salam sejahtera untuk Anda, sahabat budaya, utamanya Anda umat Kristiani yang mungkin memilih melaksanakan saat teduh di malam hari karena lebih tanpa gangguan ya, atau mungkin lebih bisa membuat Anda untuk punya waktu yang lebih baik untuk bersaat teduh. Tapi sebetulnya di jam berapapun atau di saat manapun sahabat budaya memilih untuk melaksanakan saat teduh, tentunya itu adalah hal yang terbaik untuk Anda bersekutu bersama Tuhan dan paling menyenangkan rasanya bisa curhat ya, menumpahkan semua yang ada di dalam hati dan pikiran Anda langsung kepada Tuhan lewat saat teduh. Ini suasana yang paling menyenangkan sebetulnya. Oke, saya coba lengkapi dengan satu renungan diangkat dari Keluaran 6 ayat 1-12. Ini juga merupakan tema renungan Gemim Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang pekan berjalan ini. Dengan tema, Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Sahabat budaya pendengar umat Kristiani, Keluaran 6 ayat 1-12 memperlihatkan sebuah keadaan ketika Musa sedang berada dalam tekanan. Ia telah menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi keadaan mereka justru semakin berat. Firaun tidak segera membebaskan mereka, bahkan pekerjaan mereka semakin sulit. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi seseorang untuk bertanya, benarkah Tuhan akan menolong kami? Namun justru di tengah keadaan yang tampaknya tidak berubah, Tuhan kembali menegaskan bahwa Ia tidak pernah melupakan umat-Nya. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Ia adalah Tuhan yang akan bertindak dengan tangan yang kuat. Tuhan mengingatkan kembali janji-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan manusia. Ketika manusia melihat jalan buntu, Tuhan tetap melihat jalan yang belum terlihat oleh manusia. Janji-Nya tidak menjadi batal hanya karena prosesnya terasa panjang atau keadaan menjadi semakin sulit. Tuhan juga berkata, Aku telah mendengar erangan orang Israel. Kalimat ini sangat menguatkan. Penderitaan umat-Nya bukan sesuatu yang luput dari perhatian Tuhan. Mungkin ada saat ketika kita merasa doa kita tidak dijawab. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Ia mengetahui air mata, pergumulan, kekhawatiran, dan keluhan yang bahkan tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Kemudian Tuhan memberikan beberapa janji yang indah. Ia akan membawa umat-Nya keluar dari perbudakan, membebaskan mereka, menebus mereka, mengambil mereka sebagai umat-Nya dan menjadi Allah mereka. Tuhan bukan hanya ingin mengubah keadaan mereka, tetapi juga memulihkan hubungan mereka dengan-Nya. Pertolongan Tuhan bukan sekedar membuat hidup menjadi lebih mudah, melainkan membawa kita semakin mengenal siapa Dia dan belajar bergantung kepada-Nya. Menariknya ketika Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel,

tidak ada lagi harapan. Sahabat budaya pendengar umat Kristiani, mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan yang membuat kita bertanya-tanya, kapan Tuhan akan bertindak? Keluaran 6 mengingatkan kita untuk tidak mengukur kesetiaan Tuhan berdasarkan cepat atau lambatnya perubahan keadaan. Tuhan tetap setia meskipun prosesnya belum selesai. Apa yang belum kita lihat, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Ada waktunya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir kehidupan kita dengan cara dan waktu yang telah Dia tentukan. Karena itu janganlah menyerah ketika jawaban Tuhan belum terlihat. Tetaplah berdoa, tetap percaya, dan tetap berpegang pada firman-Nya. Tuhan yang mendengar seruan Israel adalah Tuhan yang sama yang mendengar kita hari ini. Ketika kekuatan kita terbatas, biarlah kita mengingat bahwa kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Apa yang dijanjikan Tuhan dapat kita pegang, sebab Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

bagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Untuk program siarannya hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Selalu di udara, tetap di udara. Selalu merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

0: Ya, kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya, senang sekali tolong boleh baku dapat lagi di program awal ya, untuk perjalanan nyur melambai pagi. Edisi akhir pekan Sabtu, lembaran yang ke-22 di bulan Agustus 2026. Ada saya Nikarina, coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ya, dengan acara-acara menarik yang sayang kalau dilewatkan. Terampil kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Lagu-lagu rohani pilihan akan hadir untuk sahabat budaya, dan juga nanti ada renungan singkat yang tentunya sebagai orang yang percaya akan memperkuat iman percaya kita kepadanya. Sekaligus menyemangati pagi hari, sahabat budaya, Sulut Pagi akan hadir ya, dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara tentunya akan menyemangati sahabat budaya di pagi hari ya. Dan akan dilanjutkan dengan Suara Kawanua sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Apa kata mereka akan melanjutkan trompet kebersamaan tentunya di nyur melambai pagi, masih dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara. Dan nanti ada satu topik yang akan Henny angkat, dan nanti Henny akan membuka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikToknya Perempat untuk sahabat budaya. Dan trompet kebersamaan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya tentunya di nyur melambai pagi edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Dan terus segera masuk di acara awal kita untuk nyur melambai pagi, ada hikmah pagi.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

sahabat budaya, di dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sahabat budaya, dalam perjalanan hidup di dunia ini, hampir setiap orang mendambakan keberhasilan. Kita kerap mengagumi pencapaian individu lain, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, pelayanan, maupun aspek kehidupan lainnya. Seringkali kita lupa bertanya, bagaimana mereka meraih keberhasilan tersebut? Firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 16 ayat 10 memberikan jawaban yang sangat mendasar, namun sering diabaikan, di mana kesetiaan dalam perkara kecil. Ayat ini menekankan bahwa seseorang yang dapat dipercaya dalam hal-hal kecil akan mampu dipercaya dalam tanggung jawab yang lebih besar. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses panjang dan ketekunan dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari, sekecil apapun itu. Sahabat budaya, Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung melakukan hal-hal besar atau menunjukkan kepandaian, popularitas, dan kehebatan sebelum dipercayakan tugas yang lebih besar. Sebaliknya, ia menilai kesetiaan dan tanggung jawab kita dalam hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh manusia. Contohnya, membersihkan gereja, menyapu halaman, menjaga ketertiban, atau melayani di balik layar. Disitulah Tuhan menguji dan membentuk karakter kita.

Sahabat Budaya, seringkali kita berambisi untuk menjadi guru yang hebat, di mana hamba Tuhan yang berpengaruh atau pengusaha yang sukses. Namun apabila kita mengabaikan tanggung jawab dalam tugas-tugas kecil, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar? Misalnya, jika seorang bercita-cita menjadi pendeta yang memimpin banyak jemaat, tetapi ia menganggap remeh pelayanan kepada 5 anak sekolah minggu yang dipercayakan kepadanya, maka hal itu menunjukkan ketidaksiapan rohani dan tanggung jawab yang rendah. Kita juga dapat belajar dari kisah Daud. Sebelum menjadi Raja Israel, ia hanyalah seorang gembala yang mengurus ternak ayahnya. Namun, Daud menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati. Ia tidak bersungut-sungut, melainkan menghadapi binatang buas yang mengancam ternaknya dengan keberanian dan tanggung jawab. Tuhan melihat kesetiaannya dan memakai pengalaman itu sebagai fondasi untuk membentuk Daud menjadi raja yang tangguh dan berkenan di hadapannya. Sahabat Budaya, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak langsung mengangkat Daud menjadi raja, tetapi terlebih dahulu mengujinya dalam tanggung jawab yang sederhana. Maka dari itu kita pun dipanggil untuk menunjukkan kesetiaan dalam setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Betapapun kecilnya tugas tersebut menurut penilaian manusia, pertanyaannya adalah, sudahkah kita setia dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas kecil yang telah dipercayakan kepada kita saat ini? Ataukah kita masih menanti kesempatan besar sebelum menunjukkan dedikasi kita? Budaya, marilah kita menyadari bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, merupakan kesempatan untuk membuktikan kesetiaan dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mampu menjalankan tanggung jawab itu dengan baik, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia."

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat budaya, kita masih di Hikmah Pagi untuk kesempatan pagi hari ini di menit yang ke-31 dari jam 5 pagi. Selamat pagi tentunya untuk yang baru bergabung bersama kami di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital tentunya. Terambil tentunya di dalam Yehezkiel 36 ayat 36 berkata, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Sahabat budaya, di tengah situasi ekonomi yang sulit karena dampak dari berbagai hal ya, banyak orang mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan. Karena keadaan ini, ada banyak orang Kristen apatis terhadap perkara-perkara rohani. Mereka tidak lagi bersemangat beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi tak seharusnya ini membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan mencari Tuhan. Justru kita harus makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat pada Tuhan dan bukan sebaliknya. Dimana sahabat budaya, sekalipun musim kehidupan di dunia ini berubah, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang sangat ahli membuat keajaiban, jadi jangan pernah meragukan hal itu. Asalkan kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya, apapun yang rusak, hancur, dan tinggal puing-puing sekalipun, Tuhan sanggup membangun, memulihkan kembali seperti sedia kala, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sendiri mengatakan, akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Sahabat budaya, sebagai orang percaya, janganlah arah pandangan kita terfokus pada keadaan buruk, tetapi tujukanlah kepada Tuhan, sebab hidup kita adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Perhatikanlah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentunya sahabat budaya, bila masalah kita sepertinya tidak ada jalan keluar, percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sahabat budaya, tidak perlu takut dengan hidup ini, karena kita punya Tuhan, Sang Pengendali Keadaan.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Informasi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Menit yang ke-44 dari jam 5 pagi. Ini masih Bataman Dingoni tentunya dengan lagu-lagu rohani pilihan dan renungan singkat di mana terambil di dalam Filipi 1 ayat 26 berkata, "Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu." Sahabat budaya, pada umumnya manusia bermegah dengan apa yang dimiliki atau dicapai. Uang, harta, popularitas, keberhasilan, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, kedudukan atau pangkat, dan sebagainya. Namun melandaskan kemegahan diri kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi adalah kesia-siaan karena sifatnya hanya sementara dan semu, serta tidak bisa menolong, menjamin, dan memberikan harapan yang pasti. Dimana kemegahan dunia ini tak berarti apa-apa, karena itu firman Tuhan menasihati kita untuk tidak bermegah, selain hanya bermegah di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 20 ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan. Segala yang didapat dari dunia ini seperti rumput di padang yang berbunga, tetapi tidak akan bertahan lama. Mazmur 103 ayat 16 berkata, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bila demikian, adakah yang bisa dibanggakan dari dunia? Rasul Paulus berkata, aku sekali-kali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 14. Sahabat budaya, Paulus tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus. Sebagai orang percaya, salib Kristus adalah kemegahan dan kebanggaan. Untuk menunjukkan kemegahan dan kebanggaan tentang salib Kristus, apakah kita harus mengenakan aksesoris salib agar dapat dilihat orang? Kemegahan atau kebanggaan salib tidak berkenan dengan hal-hal lahiriah atau terlihat secara kasat mata. Karena salib adalah kebanggaan orang percaya, karena salib adalah kekuatan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. Dan bukti kemenangan atas dosa dan maut. Salib menjadi kebanggaan kita karena melalui karya Kristus di kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan diselamatkan. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 berkata, tidak perlu malu memberitakan salib Kristus, karena salibnya kita memiliki hidup.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tepat jam 6 waktu Indonesia Tengah, inilah kabar berita bersama RRI Program 4 Manado. Harian Tribun Manado, kemarau berkepanjangan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Utara mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan rantai pasok bahan pangan, khususnya komoditas sayuran. Kondisi lahan pertanian yang mengalami kekeringan menyebabkan hasil produksi menurun, sehingga suplai dari petani kepada pemasok menjadi semakin terbatas. Keterbatasan stok tersebut turut mendorong kenaikan harga sayuran tingkat pemasok hingga pedagang pasar tradisional di Sulawesi Utara. Sejumlah pedagang bahkan kesulitan mendapatkan bahan dagangan karena stok yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Kondisi ini juga dirasakan para pedagang di Pasar Bersehati di Kota Manado, di mana sejumlah pedagang sayuran mengaku mengalami kesulitan memperoleh pasokan sehingga aktivitas perdagangan mereka tidak berjalan seperti biasanya. Terutama sayur kol, sayur wortel yang sudah mulai sulit didapatkan saat ini karena memang pasokan yang masuk sangat terbatas. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat pedagang berada dalam posisi sulit karena harus menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Sementara harga dari pemasok terus mengalami kenaikan. Seperti yang dikatakan, hari ini harga kol sudah naik Rp10.000, mendapat satu yang ukuran kecil, padahal sebelumnya bisa mendapat tiga dengan harga Rp5.000 saja. Sedangkan harga wortel satu dijual dengan harga Rp5.000, dan memang harganya naik rata-rata di Pasar Bersehati. Dampak kelangkaan dan kenaikan harga tersebut turut dirasakan oleh pembeli yang datang ke Pasar Bersehati. Tina, seorang warga Tuminting, mengaku harus mengurangi jumlah pembelian atau memilih jenis sayuran yang harganya relatif lebih terjangkau. Dia pun berharap pemerintah bisa secepatnya memikirkan langkah agar harga sayur tidak terus naik di Manado.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri.

dan sahabat budaya, saat ini informasi awal yang ingin mau kasih, perakiran cuaca di edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026 ya, yang ini kutip dari bmkg.go.id. Di mana torong keseputaran Bunaken untuk perakiran cuaca di hari ini cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Tuminting cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Singkil cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wenang cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seputaran Tikala cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sario cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wania cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Mapanga cerah dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Malalayang cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Palu 2 cerah dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk kali ini di edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026 yang dikutip dari bmkg.go.id. Pasti sahabat budaya, yang namanya perakiran cuaca bisa benar bisa salah. Tapi kata orang, kita sudah sedia payung sebelum hujan.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Aduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, dan sahabat budaya masih di Sulut Pagi, di Nyur Malam Bayi Pagi, di menit yang ke-26 dari jam 6 pagi. Dimana masih dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar Likupang Tourism Festival 2026. Salah satu kalender event pariwisata tahunan yang menjadi sarana promosi destinasi wisata di Bumi Tonsea. Event tersebut resmi dibuka oleh Bupati Minahasa Utara Dr. Joe Neganda di Pantai Pal, Desa Marinsau, Kecamatan Likupang Timur pada Jumat kemarin. Pembukaan ditandai dengan pemukulan atau permainan alat musik kolintang. Turut hadir Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung, Sekretaris Daerah Minut Insinyur Novli Wowiling, anggota DPD RI Adriana Dondokambe, Ketua DPRD Minut Foni Rumimpuno, Ketua TPPKK Minut Risha Ganda Davega, Ketua Panitia LTF 2026 Ray Christopher Dondokambe, Kepala Dinas Pariwisata Minut Jean Barantian, unsur TNI Polri, serta sejumlah undangan lainnya. Beragam pertunjukan budaya dan kreativitas masyarakat turut memeriahkan pembukaan LTF 2026, diantaranya parade kostum bahari, tari kabasaran, pertunjukan kolintang, serta penampilan tarian dari kelompok lanjut usia. Sejumlah stand UMKM juga telah disiapkan untuk mendukung kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal memasarkan produk mereka. Ya, dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara Hendrik Ruben Tendean membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Menurutnya, penyelenggaraan LTF memiliki arti penting dalam mendukung promosi pariwisata sekaligus meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara. Sementara itu, Bupati Minut Joe Neganda mengatakan LTF telah menjadi salah satu agenda pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya

mendorong pembangunan dan investasi di sektor industri pariwisata. Ia menegaskan pelaksanaan LTF diharapkan tidak berhenti sebagai sebatas kegiatan festival, tetapi mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat dan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Selain sektor pariwisata, keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan LTF 2026. Ketua Panitia Ray Christopher Dondokambe menilai keterlibatan pelaku UMKM dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. LTF 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Selain menjadi panggung promosi destinasi wisata Likupang, festival ini diharapkan semakin memperkuat posisi Minahasa Utara sebagai salah satu kawasan unggulan pariwisata Sulawesi Utara, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal tentunya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putra tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Cita ini akan terjadi.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: featuring Ari Lesmana, Sisi Potret,
1: 2, 3,
0: Rizky Febian, Alamak,
2: ada 9 nyawa,
0: Wijaya 80, terakhir kan. Afgan, Lestari Merdu.
3: Aku ini hanyalah orang biasa.
0: Marcel, Firasat.
4: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Ya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 40 menit melintas dari jam 6 pagi. Lanjut lagi toran tentunya di Sul Pagi, dan kali ini informasi seputar Green Radio ya. Di mana kebiasaan membakar sampah yang masih dilakukan sebagian masyarakat dinilai bukan solusi untuk mengatasi persoalan sampah. Selain berpotensi mengganggu kesehatan, pembakaran sampah juga dapat mencemari udara dan meningkatkan resiko kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang ya. Ini disampaikan Dr. Muhammad Asagaf MSI dari Trace Hero Ternate dalam program Green Radio. Di mana sahabat budaya, Asagaf mengatakan membakar sampah memang dianggap sebagai cara paling mudah dan murah karena masyarakat hanya membutuhkan api untuk menghilangkan sampah. Namun, sampah yang dibakar sebenarnya tidak benar-benar hilang, melainkan berubah menjadi asap dan mencemari udara. Artinya, mengatasi masalah yang menimbulkan masalah. Ia juga mengatakan resiko pembakaran semakin tinggi ketika masyarakat membakar sampah berbahan plastik, karet maupun material tertentu lainnya. Pembakaran plastik dapat menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin dan furan. Paparan asap dalam jangka panjang juga berpotensi mengganggu kesehatan. Selain pencemaran udara, pembakaran sampah di ruang terbuka juga dapat memicu kebakaran, di mana kondisi angin yang kencang dapat membuat bara atau bunga api terbawa ke lokasi lain dan memicu kebakaran yang lebih luas. Menurut Asagaf, dampak asap pembakaran juga perlu menjadi perhatian bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki alergi atau sensitif terhadap polusi udara. Karena itu, masyarakat didorong untuk mulai meninggalkan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pengelolaan yang lebih aman. Langkah paling sederhana yang dapat dilakukan dari rumah adalah memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, dapat diolah menjadi kompos dan dibenamkan ke tanah. Sementara sampah anorganik, seperti botol plastik, kaleng dan kaca dapat dikumpulkan untuk diserahkan kepada petugas dan pengelola sampah yang masih dapat memanfaatkannya. Sahabat budaya, Asafal juga menyebut keberadaan bank sampah dan TPS 3R di sejumlah wilayah kota Ternate sebagai alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya bank sampah andalan yang menerima sejumlah jenis plastik bernilai ekonomi serta material seperti kardus. Ia menilai upaya pengurangan sampah dan sumbernya perlu lebih dimasifkan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mengandalkan penambahan armada dan petugas pengangkut sampah, tetapi juga mendorong masyarakat melakukan pemilahan sejak dari rumah. Selain pengelolaan sampah, masyarakat juga diajak mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, salah satunya dengan membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, serta membiasakan anak-anak membawa tumbler dan kotak makan ke sekolah. Transhero juga terus mendorong edukasi lingkungan melalui kegiatan bersama masyarakat dan juga sekolah, dan dalam dialog tersebut, edukasi kepada siswa di SD Al-Hairat 05 Falajava 2, antara lain mendorong penggunaan tumbler dan pengurangan penggunaan wadah plastik sekali pakai. Asagaf menegaskan penyelesaian persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak. Masyarakat tidak harus menjadi bagian dari komunitas tertentu untuk berkontribusi, tetapi dapat memulainya dari kebiasaan sehari-hari. Dengan perubahan kebiasaan mulai dari rumah, diharapkan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat ditekan sekaligus mengurangi pencemaran udara dan resiko kebakaran tentunya di lingkungan masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah kau. Jangan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tunggunya namo sialang tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek selo batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya siula gerang, anjang siula li di daun silang layang pucuk, siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang dipakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dina. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah, memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimo Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, mada nenek mamak di dulu kan, terkami lah bersama, mau bau onge keluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, kabayu si kau bau.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat Budaya masih dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi sahabat Budaya kesempatan hari ini ya. 17 menit dari jam 7 pagi. Selamat bergabung yang baru bergabung Ning Torang di FM 88,6 MHz perempat suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz yang juga sementara mendengarkan melalui live streaming RRI Digital ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, juga yang ada di luar kota Manado, yang ada di luar daerah ya, yang sementara menyatu hati Ning Torang. Dan beberapa informasi masih akan terus hadir untuk sahabat budaya dari rri.co.id, di mana masalah sampah selama ini kerap dipandang sebagai beban dan persoalan yang harus segera disingkirkan. Padahal jika dikelola dengan benar dan dimanfaatkan secara tepat, tumpukan sampah yang ada di sekitar kita justru dapat berubah menjadi sumber daya yang bernilai guna maupun nilai ekonomi. Ini juga menjadi fokus utama yang dibahas dalam program Green Radio RRI Sampang di Sabtu kemarin, di mana volume sampah di Kabupaten Sampang terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Jika penanganannya hanya mengandalkan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir atau TPA, maka dipastikan tidak akan mampu mengejar laju pertambahannya. Ruang pembuangan semakin terbatas, biaya operasional terus membengkak, sementara lingkungan tetap terancam. Oleh karena itu, solusi yang paling mendasar dan paling efektif bukanlah sekedar memindahkan sampah, melainkan memanfaatkannya sejak dari sumbernya dari rumah masing-masing. Langkah pertama yang harus dilakukan sama masyarakat adalah memilah jenis sampah. Secara garis besar, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi sisa makanan, kulit buah, potongan, tanaman, dan juga bahan lain yang mudah terurai. Sementara sampah anorganik antara lain plastik, kertas, kaca, kaleng, kain, dan benda buatan manusia yang sulit hancur oleh alam. Dengan memisahkan keduanya sejak awal, maka pemanfaatan dapat dilakukan jauh lebih maksimal. Sampah organik yang merupakan penyumbang volume terbesar ke tempat pembuangan justru paling mudah diolah melalui proses pengomposan yang sederhana. Sisa dapur dan daun kering dapat diubah menjadi pupuk berkualitas untuk menyuburkan tanaman di pengarangan maupun lahan pertanian. Selain itu, sampah organik yang masih laik juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan diolah menjadi sumber energi biogas bagi warga yang memelihara hewan ternak dalam jumlah yang cukup banyak. Sementara itu, sampah anorganik yang sering dianggap sebagai masalah lingkungan terbesar ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dengan baik. Botol, ember, dan wadah yang masih utuh dapat langsung dipakai kembali untuk keperluan lain. Barang-barang seperti plastik, kertas, kardus, kaleng, dan kaca jika dipilah dengan bersih dapat dijual kepada pengepul daur ulang sehingga tentunya menambah pendapatan keluarga. Bahkan dengan sentuhan kreativitas, sampah-sampah tersebut dapat diubah menjadi kerajinan tangan, perabot rumah tangga, hingga barang dagangan yang diminati banyak orang. Prinsip dasar yang perlu selalu dipegang adalah tiga langkah utama: kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Mengurangi pemakaian barang sekali pakai, memanfaatkan benda selama masih bisa berfungsi, serta mengembalikan bahan bekas ke dalam proses pengolahan. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersama-sama dan mampu menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA secara sangat signifikan.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.